0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Minggu edisi 24 Mei 2026. Kembali lagi bersama Savana di Zona Spaghetti, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu semangat. I'm trying to be strong, strong, but the strength I have is washing away. Mungkin di pagi hari ini rekan Jati, Anda semua sudah mengawali hari dengan produktif, di mana mungkin ada yang sudah dari tadi pagi berolahraga nih. Mungkin lari-lari santai atau bersepeda juga bersama keluarga, bersama teman atau sendiri mungkin nih. Atau juga mungkin ada yang lagi nyiapin sarapan di pagi ini. Atau juga mungkin ada nih yang lagi santai-santai aja di rumah, mungkin lagi menikmati secangkir kopi atau teh di pagi ini. Dan juga atau mungkin ada nih yang lagi di perjalanan, perjalanan mudik mungkin menuju hari raya Idul Adha. Di mana rekan Jati, terima kasih untuk selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan tentunya di pagi hari ini rekan Jati, Minggu 24 Mei 2026, kembali lagi bersama Savana di Sona Spaghetti. Sapa pagi Jati menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat dengan aneka informasi-informasi seputaran pariwisata dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus tentunya.

Dan juga kan jadi tak terasa kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Di mana rekan jati di minggu pagi ini. Dan memang setiap hari minggu Sofana ngajak rekan jati buat jalan-jalan untuk memutari wisata-wisata atau juga kuliner-kuliner. Apalagi rekan jati tepatnya cocok sekali untuk ngobrol-ngobrol santai tapi penuh cerita menarik. Jadi di pagi ini Sapono mau ngajak rekan jati untuk ngebahas satu hal yang memang lagi kita jalani, yaitu serba-serbi tradisi unik bulan Zulhijjah di berbagai belahan dunia. Wow, menarik sekali rekan jati.

Ngomongin soal bulan Zulhijjah kan Jati, atau umumnya disebut dengan bulan haji. Di mana kan Jati, ternyata faktanya Zulhijjah bukan cuma tentang ibadah haji dan Idul Adha saja, tapi juga memiliki banyak sekali tradisi unik yang hidup di tengah masyarakat dunia. Ada yang penuh dengan kebersamaan, ada yang meriah, dan juga ada yang sederhana tapi menyentuh hati. Jadi di sini Rekan Jati Sapana bakalan mengajak Rekan Jati untuk ngebahas tentang serba-serbi tradisi unik di berbagai belahan dunia ketika memasuki bulan haji. Jadi seperti biasa buat Rekan Jati yang mau bergabung bersama Sapana di sini, mungkin sharing-sharing atau mau request-request lagu, bisa langsung bergabung di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Tapi kan jadi sebelum Sapana ngebahas, Sapana bakalan puterin nomor-nomor bagus dulu. Jadi buat kan jadi jangan kemana-mana karena ada satu nomor bagus darinya Maroon 5 featuring Wiz Khalifa, yaitu Payphone. Jadi konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Iya, Rekan Jati baru saja ada Summertime of Your Lives darinya Awan. Dan tentunya Rekan Jati masih ngebahas tentang serba-serbi tradisi unik bulan Zulhijjah di berbagai belahan dunia. Memang Rekan Jati, bulan Zulhijjah selain terkenal dengan hari raya bagi umat muslim yang menjalankan ibadah haji di tanah suci Mekah, Arab Saudi dan juga semua muslim di dunia juga menyambut dan merayakan momen spesial Idul Adha, tepatnya di 10 Zulhijjah dengan tradisi-tradisi khas dan juga unik. Dan Rekan Jati, kita mulai perjalanan kita di pagi ini mengenal budaya-budaya di bulan Zulhijjah di berbagai negara. Tapi Rekan Jati, di negara pertama ini tepatnya berada di kawasan Afrika Utara, yaitu Maroko. Kalau kita di Indonesia, Rekan Jati, kita mengenalnya sebagai Idul Adha. Masyarakat muslim di sana juga menyebut dengan sebutan yang sama, yaitu Idul Adha juga. Tapi ternyata ada nama lainnya, Rekan Jati, yaitu Eid Kabir, yang artinya hari raya besar. Dari mana nama tersebut terlihat Rekan Jati, kalau momen ini memang sangat-sangat spesial dan sangat-sangat besar dan juga begitu dihormati di Maroko. Nah, Rekan Jati, uniknya adalah di beberapa daerah di Maroko ada tradisi karnaval bernama Bouldjol, di mana dalam tradisi ini para pemuda akan berkeliling kampung menggunakan kain atau pakaian dari wol yang menyerupai kambing atau juga domba. Dan memang Rekan Jati, suasananya sangat ramai, penuh dengan tawa dan jadi hiburan masyarakat setelah rangkaian ibadah Idul Adha selesai. Kalau dibayangin sekilas nih Rekan Jati, mungkin suasananya mirip-mirip seperti festival rakyat, di mana gang-gang desa dipenuhi dengan warga, anak-anak bermain, orang-orang dewasa berkumpul, dan semuanya terasa hidup dan hangat. Jadi tradisi inilah Rekan Jati, bukan sekedar hiburan saja, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan masyarakat saat hari raya tiba di Maroko.

Dan juga rekan Jati, ada hal menarik lainnya, yaitu saat Idul Adha berlangsung, hampir semua aktivitas di sana berhenti sejenak. Pasar dan warung juga bisa tutup sampai sekitar semingguan karena masyarakat lebih memilih fokus bersama keluarga, kumpul di rumah. Jadi sebelum hari raya tiba, mereka biasanya sudah menyiapkan kebutuhan pokok lebih dahulu. Mungkin rekan Jati, kalau di Indonesia nih, suasana lebaran identik dengan mudik juga. Dan di Maroko juga terjadi hal yang sama nih rekan Jati. Yang utamanya bukan hanya perayaan, tapi juga momen kumpul-kumpul bersama keluarga. Mungkin rekan Jati, buat Anda yang lagi konsen di sini, ingin bergabung di sini bersama Savana ya, bisa langsung di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada satu nomor bagus rekan Jati darinya Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beast. Spesial untuk kita di pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, Rekan Jati masih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Dan juga Rekan Jati baru saja kita dengerin satu nomor bagus darinya Imagine Dragons, yaitu On Top of the World. Kalau tadi Rekan Jati kita sudah jalan-jalan ke Maroko, sekarang Sapona mau ngajak Rekan Jati buat geser nih ke negara tetangga kita di Asia Tenggara, yaitu Filipina. Meski Rekan Jati umat muslim di Filipina merupakan minoritas, suasana bulan Zulhijjah di sana tetap terasa hangat dan juga penuh semangat dan kebersamaan. Di mana nih Rekan Jati, tradisi Idul Adha di Filipina biasanya diawali dengan puasa sunnah selama 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu saat hari raya tiba, Rekan Jati, masyarakat muslim berangkat salat Id mengenakan pakaian yang baru dan juga yang terbaik menurut mereka. Dan memang Rekan Jati, suasana penuh sukacita terasa mirip sekali seperti yang kita rasakan saat Lebaran di Indonesia. Nah, tradisi yang unik nih Rekan Jati di Filipina adalah setelah salat Id selesai, anak-anak di Filipina biasanya berkeliling rumah kerabat atau tetangga meminta pamasko. Wow, pamasko ini adalah hadiah Rekan Jati. Kalau kita di Indonesia mungkin seperti THR. Ya, Rekan Jati mirip-mirip lah. Di mana Rekan Jati, anak-anak di sana punya momen yang paling ditunggu-tunggu saat hari raya datang. Sama seperti kita di Indonesia yang selalu mendamba-dambakan THR.

Dan ngomongin soal hadiah nih rekan jati, di Filipina bukan cuma soal hadiah, tapi juga makna dari hadiah tersebut, yaitu semangat berbagi yang sangat-sangat terasa. Keluarga muslim di Filipina membeli kambing atau domba juga untuk dikurban, lalu dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan juga rekan jati, sebagiannya disimpan untuk keluarga dan sebagian lagi diberikan agar kebahagiaan hari raya bisa dirasakan bersama. Sama halnya juga seperti di Indonesia rekan jati. Dan menariknya rekan jati, walaupun budaya di tiap negara berbeda, tapi makna tujuannya tetap satu, yaitu nilai kebersamaan dan berbagi. Apalagi ini rekan jati cocok sekali di saat bulan Zulhijjah, tetap sama di mana-mana saja. Jadi rekan jati, mungkin buat Anda nih yang masa kecilnya, atau coba diingat-ingat deh, kalau habis salat hari raya atau salat Id, Anda termasuk orang yang keliling mencari hadiah THR atau hal semacamnya, atau malah paling semangat ngumpul nih bersama keluarga. Bisa langsung sharing-sharing dan bergabung di sini bersama Sapa. Tapi rekan jati, Sapa akan kembali lagi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. We

0: 103,6 Jati FM.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Iya, Rekan Jati, baru saja ada satu nomor bagus dari Cupid. 50-50. Dan tentunya Rekan Jati masih ngebahas tentang serba-serbi tradisi unik di berbagai belahan negara nih Rekan Jati. Dan juga masih sapa ditunggukan atensi Anda di sini di Zona Pagi Sapa Pagi Jati hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Bisa langsung di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36. Rekan Jati, selanjutnya sekarang kita melanjutkan perjalanan tradisi Zulhijjah ke salah satu negara yang penuh dengan keberagaman budaya, bahasa dan juga tradisinya, yaitu negara India, Rekan Jati. Di mana Rekan Jati, India tentunya memiliki banyak sekali cerita menarik saat Idul Adha tiba. Karena Rekan Jati, faktanya mayoritas masyarakat di India bukanlah Muslim, dan juga ada sebagian umat di sana yang menganggap bahwasannya sapi merupakan hewan yang suci. Dan menariknya Rekan Jati, umat Muslim di India tetap menjaga rasa saling menghormati antara sesama masyarakat. Walaupun Rekan Jati, di India diperbolehkan untuk berkurban sapi, tetapi banyak sekali Muslim di India yang lebih memilih untuk menyembelih kambing saat Idul Adha. Dan ini Rekan Jati merupakan hal atau bentuk toleransi dan juga penghormatan terhadap keyakinan masyarakat di sekitar. Dan inilah Rekan Jati hal yang memang atau nilai-nilai yang sangat penting sekali untuk dijaga.

Dan sama juga halnya seperti di Indonesia, rekan Jati, daging kurban di sana juga dibagikan kepada banyak orang. Jadi suasana berbagi dan kebersamaan tetap terasa hangat di tengah keberagaman budaya. Dan kalau dari tadi nih kita rekan Jati kita ngomongin tentang tradisi-tradisi unik, bagaimana menyambut Idul Adha di beberapa negara. Dan kalau untuk spesial di India ini, rekan Jati Sapana mau ngebahas soal salah satu makanan atau kuliner khas yang dihidangkan saat Idul Adha di India. Namanya yaitu Nali Nihari, rekan Jati, di mana hidangan ini berupa olahan daging berkuah kaya rempah yang dimasak bersama sayuran dan juga daun ketumbar. Lalu juga rekan Jati, bumbu khas dari India memang terkenal sangat kuat sekali. Jadi kebayang ya rekan Jati, suasana kumpul bersama keluarga, aroma masakan rempah dari dapur, lalu warga saling berbagi makanan setelah pembagian kurban. Ya, memang terasa sangat hangat sekali.

Dan juga rekan, jadi dari cerita India ini kita menjadi belajar satu hal, di mana kalau tradisi hari raya bukan cuma tentang perayaan, tapi juga tentang menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai. Jadi rekan Jati, mungkin dari cerita India ini, mungkin di tempat Anda sendiri olahan daging kurban favorit biasanya dimasak jadi apa nih? Mungkin saja kuah blangong, sate rendang, atau kari. Dan tentunya Sopan akan kembali lagi rekan jadi setelah puterin nomor bagus ini yang mungkin sedikit ada nuansa-nuansa ke India-Indiaannya, tapi tetap energik. Dan ini dia rekan jadi satu nomor bagus dari Selena Gomez, yaitu Come and Get It.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Iya, Arkan, jadi baru saja kita dengerin satu nomor bagus darinya GAC, Bahagia. Dan tentunya Arkan, jadi semoga nomor bagus ini bisa membuat kita di pagi ini selalu bahagia tentunya. Dan juga Arkan, jadi sudah pukul 9 lepas dari 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin buat Anda nih yang baru bergabung di sini di 103,6 Jati FM Bahar of Banda Aceh, kami ucapkan kembali selamat pagi Rekan Jati, dan semoga selalu semangat dan bahagia. Tentunya Rekan Jati di sini di Sonan Spaghetti. Sapa pagi Jati, Savana masih menunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya. Di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya Rekan Jati, kita masih melanjutkan perjalanan wisata budaya Zulhijjah kita, yaitu ke negara selanjutnya, ya tepatnya adalah Inggris. Jadi Rekan Jati, di Inggris sebagian masyarakat muslim menyebut suasana Idul Adha dengan istilah Savory Eid, yang dimana kalau diterjemahkan atau ditranslitkan nih Rekan Jati, Savory itu identik dengan rasa gurih dan juga lezat, dimana memang cocok sekali ya Rekan Jati, karena saat hari raya tiba berbagai hidangan khas langsung memenuhi meja makan dan juga meja keluarga tentunya. Contoh makanan-makanan gurih yang mungkin sangat-sangat lemak nih Rekan Jati, yaitu mulai dari nasi biryani yang sangat kaya akan rempah, kebab yang hangat, sampai bistik daging yang memang tentunya selalu menggugah selera. Dimana Rekan Jati, jadi bukan cuma soal ibadah yang hangat, tapi juga aroma masakan dari dapur yang buat suasana hati atau suasana rumah makin hidup kalau Idul Adha tiba pastinya.

Dan walaupun nih rekan Jati hidup di negara yang penuh dengan budaya yang sangat beragam, umat muslim di Inggris nih rekan Jati tetap merayakan Idul Adha dengan khidmat tentunya. Dimana hari biasanya dimulai dengan salat id berjamaah di masjid atau juga di lapangan terbuka. Lalu dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban dan juga kegiatan berbagi kepada sesama. Dan menariknya lagi rekan Jati, suasana Idul Adha di Inggris sering sekali menjadi momen berkumpulnya komunitas muslim dari berbagai negara, dimana jadi dalam satu perayaan kita bisa menemukan banyak sekali budaya sekaligus. Ada makanan khas Asia Selatan, Timur Tengah, bahkan Afrika rekan Jati. Semuanya berkumpul atau bercampur menjadi suasana yang unik dan penuh warna. Jadi ini rekan Jati, walaupun jauh dari negara mayoritas muslim, nuansana kebersamaan dan semangat berbagi tetap terasa kuat. Dan kalau ngomongin soal makanan hari raya nih rekan Jati, yang gurih-gurih, Anda yang tipe nunggu masakan saat Idul Adha, seperti mungkin Anda lebih suka yang berkuah, dibakar, atau justru cemilan-cemilan keluarga, bisa langsung sharing-sharing nih di sini bersama Savana ya. Dan tentunya rekan Jati Savana akan kembali lagi dengan serba-serbi tradisi unik di berbagai negara lainnya, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 99.9 102.9 Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
4: Talk Inspirasi.
5: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas juga. Disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan membangun
6: masyarakat inklusif.
5: Ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
0: 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Tulus dan juga Ran, yaitu para pemenang Rekan Jati. Apalagi sebentar lagi Rekan Jati kita bakalan menyambut hari penuh kemenangan. Ya, Rekan Jati masih juga di sini di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati bersama Savana dan masih ngebahas tentang serba-serbi tradisi unik di berbagai negara dalam bulan Zulhijjah, tepatnya menyambut Idul Adha. Sekarang kita mampir Rekan Jati ke negara tetangga kita yang sangat terkenal rapi dan juga modern, yaitu Singapura. Ya, memang Rekan Jati kalau membahas suasana Zulhijjah di Singapura, salah satu hal yang paling identik adalah bazar bumbu masakan. Di mana nih Rekan Jati, menjelang Idul Adha banyak area muslim di sana dipenuhi dengan penjual rempah-rempah, bumbu instan sampai berbagai kebutuhan masakan untuk olahan daging kurban. Taklukkan semua tantangan yang baru kini bertata bintang. Karena Rekan Jati memang seperti yang kita ketahui, saat Idul Adha tiba, umat muslim dianjurkan berkurban kambing atau sapi, lalu dagingnya dibagikan kepada orang. Jadi Rekan Jati, setelah itu berbagai masakan khas pun mulai dibuat di rumah masing-masing. Jadi makanya Rekan Jati, suasana pasar dan bazar di Singapura menjelang hari raya terasa sangat hidup. Aroma rempah-rempah, kari, bawang goreng, sampai bumbu sate bercampur menjadi satu. Uniknya Rekan Jati terlihat seperti festival kuliner kecil yang cuma hadir di momen tertentu. Dan juga menarik lagi Rekan Jati, menariknya adalah masyarakat muslim di Singapura terkenal sangat kreatif mengolah daging kurban menjadi banyak menu. Ada yang masak kari rendang, ada yang memasak sup, sampai hidangan khas Melayu dan juga Timur Tengah. Jadi walaupun negara tidak terlalu besar Rekan Jati, suasana Zulhijjah di Singapura tetap terasa meriah dan juga penuh cita rasa. Jadi Rekan Jati, mungkin dari Anda sendiri nih suka tipe masakan yang bagaimana nih? Yang kaya akan bumbu kah? Atau justru suka masakan sederhana tapi rasanya tetap nendang? Dan tentunya masih sabar tunggukan atensinya di sini hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan Sopan akan kembali lagi Rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Talk Inspirasi.
2: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa? Sekolah kami seperti apa? Muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak? Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
3: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.

Iya, Rekan Jati. Satu nomor bagus darinya CGR Good Morning pagi ini di Sona Spaghetti Sapa Pagi Jati. Hari ini Minggu edisi 24 Mei 2026. Dan setelah tadi Rekan Jati kita jalan-jalan ke berbagai negara, sekarang waktunya kita pulang ke rumah sendiri Rekan Jati, di mana ke Indonesia, khususnya tanah yang kaya tradisi yaitu Aceh. Di mana Rekan Jati kalau tadi negara lain punya tradisi khas masing-masing, Aceh juga tentunya punya suasana Zulhijjah yang begitu kuat dan hangat. Bahkan Rekan Jati sejak beberapa hari sebelum Idul Adha tiba, masyarakat biasanya sudah mulai sibuk mempersiapkan banyak hal.

Dan juga kan jadi tak terasa sudah pukul 9 lepas dari 55 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga tentunya rekan Jati, itu tadi dia serba-serbi tradisi di bulan Zulhijjah, atau lebih tepatnya menyambut lebaran Idul Adha di berbagai negara dan juga di Aceh tercinta. Dan tentunya rekan Jati, sudah saatnya saya Savana izin pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda rekan Jati yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan juga terima kasih untuk rekan Jati yang bergabung di sini bersama Savana yang sudah menemani dari pagi dengan cerita, pesan, dan kebersamaan di hari-hari ini dan juga menyambut Idul Adha. Tetap jaga kesehatan, nikmati akhir pekan Anda, dan semoga hari ini dipenuhi dengan hal-hal baik dan juga bahagia. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Savana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

I'm gonna teach you some sweet moves. Ready?

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jatim.

0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Nah, siapa di sini yang gak sabar mau dengar cerita? Sebelum Kakak bercerita, Kakak punya pemberitahuan buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Nah, buat adik-adik semua yang suka membaca, silahkan ya berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca kita. Kakak tunggu ya kedatangan kalian. Dan satu lagi, kalian yang senang dan suka mendengarkan kakak bercerita secara langsung, kalian bisa ya berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca setiap hari Jumat pukul 4 sore ya adik-adik semuanya. Oke, kakak akan mulai ceritanya. Ambil posisi yang nyaman ya adik-adik. Hari ini kita akan bercerita tentang semut dan kupu-kupu yang ditulis oleh Sizerazad Korpus. Ilustratornya adalah Nerissa Engels, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Wow, bagaimana ya kira-kira ceritanya tentang si semut dan kupu-kupu? Sebelum kakak mulai, adik-adik semuanya udah pernah kan lihat semut? Iya, yang kecil itu, dan ada juga yang dekat pohon. Nah, kupu-kupu yang biasa terbang itu loh, yang sayapnya cantik-cantik itu. Oke deh, kita masuk ke ceritanya. Suatu hari, seekor semut sedang mengangkut sepotong roti ke rumahnya. Seekor kupu-kupu pun yang sedang duduk di atas lembar daun melihat si semut. Lalu dia berkata, "Hai semut, apa yang kamu kerjakan? Ayo kita bermain," ajak kupu-kupu. Lalu si semut menjawab, "Hai kupu-kupu, sebenarnya aku ingin bermain juga. Tetapi jangan sekarang ya, musim hujan akan segera tiba. Jadi aku harus mengumpulkan banyak makanan." Semut menjawab dengan napas yang agak terengah-engah. Lalu kupu-kupu bertanya, "Semut, mengapa engkau harus bekerja dengan begitu giat? Lihatlah temanku, belalang. Dia tidak pernah khawatir akan sesuatu pun. Menurutnya, kita tidak perlu bekerja karena ada makanan di mana-mana. Dia bernyanyi dengan indah dan membuatku gembira. Karena dia, aku juga tidak pernah mengkhawatirkan apapun," kata si kupu-kupu. Akan tetapi, semut terus bekerja keras. "Oh, semut malang, Kamu harus lebih banyak bermain. Kupu-kupu mengolok-olok semut. Semut cuma membungkuk dan berkata, aku juga ingin bermain seperti kamu. Tetapi saat ini aku harus giat bekerja mengumpulkan makanan untuk keluargaku sebagai persediaan makanan di musim hujan nanti, kata si semut. Setiap hari semut bekerja sepotong, dua potong, dan tiga potong roti. Ia terus mengumpulkan makanan dan menyimpannya di rumah. Satu, dua, tiga, empat. Sekarang aku hanya perlu mengumpulkan sedikit lagi. Aku merasa sangat lelah, tetapi aku pasti bisa melakukannya. Jika aku bekerja lebih giat lagi, keluargaku akan bisa hidup dengan bahagia, ujar si semut. Wah, bagaimana ya kelanjutannya ya adik-adik? Ketika si semut sedang berusaha terus-menerus, si kupu-kupu malah terus bermain-main tanpa mengkhawatirkan apapun. La la la la, indahnya pagi ini, katanya. Na na na na, indahnya hari ini, kata si kupu-kupu. Kupu-kupu bernyanyi dengan riang gembira. Ia menghisap madu yang manis dari bunga-bunga di sekelilingnya. Kemudian ia melihat belalang. Selamat pagi belalang. Enaknya kita bermain apa ya hari ini? Kupu-kupu pun dan belalang bermain sepanjang hari. Wah. Kupu-kupu dan belalang melihat semut berjalan dengan membawa beban berat. Belalang, lihatlah si semut itu. Ia selalu bekerja dan bekerja terus tanpa henti. Bahkan saat ada begitu banyak makanan untuk dimakan, kata kupu-kupu sambil tertawa. Benarkah? Oh, semut bodoh yang malang, kata si belalang sambil ikut tertawa juga. Ya ampun, kasihan ya si semut diejeki sama si belalang dan si kupu-kupu. Wah, gimana ya selanjutnya ceritanya ya? Seminggu kemudian, hujan mulai turun. Hujan turun dengan sangat deras dan disertai angin puyuh yang menyebabkan banjir besar. Tak ada serangga yang bisa keluar untuk mencari makanan. Untunglah keluarga semut telah menyimpan banyak makanan sehingga mereka tidak perlu keluar untuk mencari makanan lagi. Wah, ternyata usaha si semut tidak sia-sia ya adik-adik. Tiba-tiba jendela rumah semut terbuka oleh embusan angin yang keras. Saat ia berdiri untuk menutupnya, dia terkejut. Kupu-kupu dan belalang sedang kehujanan di luar jendelanya. Kupu-kupu, belalang, kalian akan pergi kemana? Angin topan ini terlalu kencang dan berbahaya. Kalian sebaiknya segera pulang, kata si semut. Kami perlu mencari sesuatu untuk dimakan karena kami sangat lapar, semut, jawab kupu-kupu sambil menggigil kedinginan. Jangan kupu-kupu, kamu harus pulang sekarang juga karena cuaca ini sangat berbahaya, kata si semut. Sayangnya kupu-kupu dan belalang tak punya pilihan lain kecuali mencoba mencari makanan di luar sana. Kupu-kupu dan belalang terjatuh ke dalam genangan air. Semut ingin membantu mereka, tetapi seluruh desa juga tergenang banjir dan akan sangat berbahaya baginya kalau pergi keluar rumah. Dua ekor burung yang sedang kelaparan, wow, melihat kupu-kupu dan belalang yang tak berdaya di dalam air. Lalu burung itu memakan mereka. Hop! Oh, kasihan sekali kupu-kupu dan belalang. Semut tidak bisa melakukan apa-apa dan dia hanya merasa sedih. Lalu ia teringat pesan kakeknya saat ia masih muda dulu. Jika engkau tidak mempersiapkan hari esok, tidak akan ada hari esok untukmu. Maka bekerjalah dengan giat Semut menutup kedua matanya dan berdoa untuk kupu-kupu dan belalang. Wah, seru sekali ya adik-adik ceritanya. Hari ini kita membaca cerita dengan judul Semut dan Kupu-Kupu yang ditulis oleh Cizera Zadkorpus. Ilustratornya adalah Nerissa Engels yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kita belajar bahwasannya kita perlu mempersiapkan diri untuk kedepannya. Nah, seperti tadi yang pesan kakeknya si semut, dia bilang apa? Jika engkau tidak mempersiapkan hari esok, tidak akan ada hari esok untukmu. Oleh karena itu, bekerjalah dengan giat, katanya. Wah, jadi hari ini adik-adik, buat kalian yang punya cita-cita, kalian harus mulai dari hari ini. Kalian harus belajar banyak supaya nanti kalian bisa mencapai cita-cita dengan baik. Oke deh, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: lebih dingin. Asik kan?
1: Baiklah, Kak.

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: kan? Kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Nah, siapa di sini yang gak sabar mau dengar cerita? Sebelum Kakak bercerita, Kakak punya pemberitahuan buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Nah, buat adik-adik semua yang suka membaca, silahkan ya berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca kita. Kakak tunggu ya kedatangan kalian. Dan satu lagi, kalian yang senang dan suka mendengarkan kakak bercerita secara langsung, kalian bisa ya berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca setiap hari Jumat pukul 4 sore ya adik-adik semuanya. Oke, kakak akan mulai ceritanya. Ambil posisi yang nyaman ya adik-adik. Hari ini kita akan bercerita tentang semut dan kupu-kupu yang ditulis oleh Sizerazad Korpus. Ilustratornya adalah Nerissa Engels, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Wow, bagaimana ya kira-kira ceritanya tentang si semut dan kupu-kupu? Sebelum kakak mulai, adik-adik semuanya udah pernah kan lihat semut? Iya, yang kecil itu, dan ada juga yang dekat pohon. Nah, kupu-kupu yang biasa terbang itu loh, yang sayapnya cantik-cantik itu. Oke deh, kita masuk ke ceritanya. Suatu hari, seekor semut sedang mengangkut sepotong roti ke rumahnya. Seekor kupu-kupu pun yang sedang duduk di atas lembar daun melihat si semut. Lalu dia berkata, "Hai semut, apa yang kamu kerjakan? Ayo kita bermain," ajak kupu-kupu. Lalu si semut menjawab, "Hai kupu-kupu, sebenarnya aku ingin bermain juga. Tetapi jangan sekarang ya, musim hujan akan segera tiba. Jadi aku harus mengumpulkan banyak makanan," semut menjawab dengan napas yang agak terengah-engah. Lalu kupu-kupu bertanya, "Semut, mengapa engkau harus bekerja dengan begitu giat? Lihatlah temanku, belalang. Dia tidak pernah khawatir akan sesuatu pun. Menurutnya, kita tidak perlu bekerja karena ada makanan di mana-mana. Dia bernyanyi dengan indah dan membuatku gembira. Karena dia, aku juga tidak pernah mengkhawatirkan apapun," kata si kupu-kupu. Akan tetapi, semut terus bekerja keras. "Oh, semut malang, kamu harus lebih banyak bermain. Kupu-kupu mengolok-olok semut. Semut cuma membungkuk dan berkata, "Aku juga ingin bermain seperti kamu. Tetapi saat ini aku harus giat bekerja mengumpulkan makanan untuk keluargaku sebagai persediaan makanan di musim hujan nanti," kata si semut. Setiap hari semut bekerja sepotong, dua potong, dan tiga potong roti. Ia terus mengumpulkan makanan dan menyimpannya di rumah. 1, 2, 3, 4. Sekarang aku hanya perlu mengumpulkan sedikit lagi. Aku merasa sangat lelah, tetapi aku pasti bisa melakukannya. Jika aku bekerja lebih giat lagi, keluargaku akan bisa hidup dengan bahagia, ujar si semut. Wah, bagaimana ya kelanjutannya ya adik-adik? Ketika si semut sedang berusaha terus-menerus, si kupu-kupu malah terus bermain-main tanpa mengkhawatirkan apapun. La la la la, indahnya pagi ini, katanya. Na na na na, indahnya hari ini, kata si kupu-kupu. Kupu-kupu bernyanyi dengan riang gembira. Ia menghisap madu yang manis dari bunga-bunga di sekelilingnya. Kemudian ia melihat belalang. "Selamat pagi belalang. Enaknya kita bermain apa ya hari ini?" Kupu-kupu pun dan belalang bermain sepanjang hari. Wah. Kupu-kupu dan belalang melihat semut berjalan dengan membawa beban berat. "Belalang, lihatlah si semut itu. Ia selalu bekerja dan bekerja terus tanpa henti. Bahkan saat ada begitu banyak makanan untuk dimakan," kata kupu-kupu sambil tertawa. "Benarkah? Oh, semut bodoh yang malang," kata si belalang sambil ikut tertawa juga. "Ya ampun, kasihan ya si semut diejeki sama si belalang dan si kupu-kupu. Weh, gimana ya selanjutnya ceritanya ya?" Seminggu kemudian, hujan mulai turun. Hujan turun dengan sangat deras dan disertai angin puyuh yang menyebabkan banjir besar. Tak ada serangga yang bisa keluar untuk mencari makanan. Untunglah keluarga semut telah menyimpan banyak makanan sehingga mereka tidak perlu keluar untuk mencari makanan lagi. Wah, ternyata usaha si semut tidak sia-sia ya adik-adik. Tiba-tiba jendela rumah semut terbuka oleh embusan angin yang keras. Saat ia berdiri untuk menutupnya, dia terkejut. Kupu-kupu dan belalang sedang kehujanan di luar jendelanya. "Kupu-kupu, belalang, kalian akan pergi kemana? Angin topan ini terlalu kencang dan berbahaya. Kalian sebaiknya segera pulang," kata si semut. "Kami perlu mencari sesuatu untuk dimakan karena kami sangat lapar, semut," jawab kupu-kupu sambil menggigil kedinginan. "Jangan kupu-kupu, kamu harus pulang sekarang juga karena cuaca ini sangat berbahaya," kata si semut. Sayangnya kupu-kupu dan belalang tak punya pilihan lain kecuali mencoba mencari makanan di luar sana. Kupu-kupu dan belalang terjatuh ke dalam genangan air. Semut ingin membantu mereka, tetapi seluruh desa juga tergenang banjir dan akan sangat berbahaya baginya kalau pergi keluar rumah. Dua ekor burung yang sedang kelaparan, wah, melihat kupu-kupu dan belalang yang tak berdaya di dalam air. Lalu burung itu memakan mereka. Hop! Oh, kasihan sekali kupu-kupu dan belalang. Semut tidak bisa melakukan apa-apa dan dia hanya merasa sedih. Lalu ia teringat pesan kakeknya saat ia masih muda dulu. "Jika engkau tidak mempersiapkan hari esok, tidak akan ada hari esok untukmu. Maka bekerjalah dengan giat." Semut menutup kedua matanya dan berdoa untuk kupu-kupu dan belalang. Wah, seru sekali ya adik-adik ceritanya. Hari ini kita membaca cerita dengan judul Semut dan Kupu-Kupu yang ditulis oleh Cizera Zadkorpus. Ilustratornya adalah Nerissa Engels yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kita belajar bahwasanya kita perlu mempersiapkan diri untuk kedepannya. Nah, seperti tadi yang pesan kakeknya si semut, dia bilang apa? Jika engkau tidak mempersiapkan hari esok, tidak akan ada hari esok untukmu. Oleh karena itu, bekerjalah dengan giat, katanya. Wah, jadi hari ini adik-adik, buat kalian yang punya cita-cita, kalian harus mulai dari hari ini. Kalian harus belajar banyak supaya nanti kalian bisa mencapai cita-cita dengan baik. Oke deh, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.
5: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
6: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
5: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
7: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Glass, Radio Studio Home FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di suasana hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, ketemu lagi bareng Sheila. Kita lagi ada di Zona Legenda. Selama 2 jam ke depan, Sheila

bakal menemani rekan Jati dengan lagu-lagu pilihan terbaik dari musisi legenda kita. Dan pilihan kita minggu ini ada dari Krisye. Dan kita dengarkan ya pembuka suara kita hari ini, Krisye dengan judul Andai Aku Bisa.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang buat rekan Jati. Seperti biasa ya, di hari Minggu siang pukul 13, Sheila kembali hadir menemani rekan Jati lewat Zona Legenda. Nah, selama 2 jam ke depan ya rekan Jati, kita bakal nostalgia bareng dengan lagu-lagu terbaik dari musisi legendaris tanah air yang karya-karyanya masih terus didengar sampai sekarang ya. Jadi buat rekan Jati yang lagi santai di rumah, di perjalanan, atau mungkin lagi menikmati siang sambil makan siang nih dan bercengkrama ya, bersama keluarga nih pastinya ya. Pas banget nih nomor-nomor bagus dari Krisya menemani aktivitas siang rekan Jati. Dan tentu aja nih ya, sesuai dengan nomor pembuka suara kita hari ini, legenda yang akan kita dengarkan nomor-nomor bagusnya berasal dari Krisya, seorang penyanyi dengan suara yang khas nih, yang dikenal lewat lagu-lagu romantis dan penuh perasaan rekan Jati. Jadi siapkan kenangannya nih rekan Jati, karena siang hari ini kita bakal banyakin lagu-lagu yang pernah menemani cerita hidup rekan Jati.

Dan seperti biasa juga rekan Jati ya, kalau mau request lagu-lagu bagus dari Krisye, boleh WhatsApp Sheila di 08 11 682 1036. Atau buat rekan Jati yang mau request musisi legenda yang akan kita puterin minggu depan, juga boleh kirim WhatsApp Jati FM ke nomor 08 11 682 1036. Karena siapa tahu ya, mungkin minggu depan justru musisi favorit rekan Jati yang akan menemani kita di Zona Legenda. Oke, kita masih terus mendengarkan nomor-nomor bagus darinya Krisye. Sesuai yang satu ini. Nomor bagus kisah cintaku darinya Krisye, tetap konsen.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, tahat of Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati, masih bersama dengan Sheila. Kita lagi ada di Zona Legenda, edisi hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Nah, buat rekan Jati yang baru aja bergabung ya di frekuensi ini, kita lagi menikmati lagu-lagu terbaik dari musisi legenda pilihan minggu ini, yaitu darinya Chrisye.

Kalau ada kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih sama sosok legendaris kita hari ini ya, yaitu Krisye. Seorang Krisye yang memiliki nama asli Christian Rahardi Nirkan Jati, lahir di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Kira-kira ada nggak nih yang lahirnya barengan sama Krisye? Seperti yang kita dengar juga ya, suara Krisye ini sangat lembut ya, tenang dan begitu dalam saat didengar nih Rekan Jati. Makanya Rekan Jati, lagu-lagu dari Krisye ini terlalu terasa punya emosi sendiri ya, dan punya cerita sendiri ini. Apalagi kalau didengar saat suasana lagi tenang, wah langsung terasa nostalgianya, pikiran udah jadi kemana-mana nih.

Untuk karir Chrisye juga nyarikan jati ya. Seorang Chrisye banyak melahirkan lagu dan album legendaris seperti Badai Pasti Berlalu, Sabda Alam, Jurang Pemisah, sampai Kisah Kasih di Sekolah. Ini fansnya Chrisye pasti udah khatam nih sama lagu-lagunya ya. Dan hebatnya lagi, lagu-lagu dari beliau nggak cuma populer di zamannya nih, tapi juga tetap dicintai di lintas generasi sampai sekarang. Nanti akan Cila puterin ya nomor-nomor yang di-recycle ulang oleh penyanyi-penyanyi papan atas, dan ada juga duet termaut nih rekan jati yang bahkan mendapatkan penghargaan. Karena memang ada musisi yang terkenal karena tren ya, tapi ada juga yang karya-karyanya tetap hidup walaupun zaman terus berubah. Dan Chrisye adalah salah satunya. Walaupun ya, Chrisye meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2007 akibat kanker paru-paru ya, innalillah. Namun karyanya ya dan suaranya tetap hidup di hati penikmat musik Indonesia. Oke rekan jati, kita masih melanjutkan nomor-nomor bagus ya darinya Chrisye yang pasti Sheila putarin nomor-nomor terbaik dari beliau. Dan terima kasih sudah tetap bersama Sheila. Kita lagi ada di Zona Legenda ya, hanya di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 JTA FM, The Heart of Banda Aceh. Kita ditemani ya barusan dengan nomor bagus darinya Krisya, Kisah Kasih di Sekolah. Memang kalau ingat kisah di sekolah itu memang apa ya, bikin hati bahagia ya. Kayaknya memang masa-masa yang gak punya beban sama sekali nih rekan JT. Bisa menjalani hidup dengan sebebas-bebasnya mungkin ya. Makanya mungkin kehidupan di sekolah merupakan salah satu kehidupan yang kita nikmati ya, dan cukup nih kenangannya pengen diulang kembali walaupun gak bisa. Makanya mungkin rekan Dieti, banyak dari kita yang masih tergabung di grup-grup sekolah. Kadang dari grup sekolah TK ada nggak? Biasa kalau SMA udah sering ya, SMA, SMP udah sering. Tapi kalau yang dari TK, kira-kira memorinya ada yang sampai sejauh itu nggak? Menunggu di sini. Ya walaupun kehidupan di sekolah nggak bisa kita ulangi kembali ya, tapi minimal pasti bisa kita nikmati nih momen-momen yang masih teringat di pikiran ya rekan Jeti ya. Dan semoga itu bisa membangkitkan rasa bahagia rekan Jeti ini dengan membangkitkan memori-memori bahagia kita. Dan kadang juga kalau ada memori yang nggak mengenakan tapi di umur yang sekarang jadi lucu ya. Dan kadang berpikir kok bisa ya waktu itu kita marah atau kesel dengan kejadian tersebut, padahal kalau dipikir sekarang ya gak perlu segitunya ya, karena ya memang hal-hal yang udah terlewat itu jadi pelajaran aja. Dan kadang kalau jumpa orangnya ya kayak menertawakan hal-hal yang pernah berlalu nih rekan Jati.

Nah, dan berhubung kita lagi membahas tentang musisi legendaris Krisye, pengen tahu nih gimana sih waktu zaman sekolah Krisye. Dah, ternyata nih fun fact-nya Rekan Jati, perjalanan Krisye di dunia musik gak mulus ya, karena waktu sekolah ya, beliau ditentang dengan keinginan orang tuanya, karena orang tuanya pengen Krisye kuliah di jurusan arsitektur, dan beliau sempat mengabulkan keinginan orang tuanya selama 1 tahun ya, karena orang tuanya berharap Krisye bisa jadi arsitek ya Rekan Jati. Sementara jadi musisi waktu itu ya masih belum dianggap punya masa depan yang jelas. Tapi karena kecintaan Krisye begitu besar pada dunia musik, akhirnya beliau memutuskan keluar dari bangku kuliah dan memilih mengejar impiannya di dunia musik ya. Keputusan yang tentu gak mudah nih Rekan Jati, apalagi harus memilih antara passion dengan harapan keluarga, apalagi orang tua ya. Dan menariknya lagi nih, setelah keluar dari kuliah, Krisye malah mendapat kesempatan bermain musik di Amerika Serikat pada tahun 1973 bersama grup musik Gypsy. Wah, nah dari situ perjalanan musiknya terus berkembang sampai akhirnya menjadi salah satu legenda terbesar di Indonesia. Dan yang agak aneh tapi nyata ya, walaupun orang tua atau ayahnya Krisye ini ya menolak Krisye menjadi musisi profesional, tapi sebenarnya beliau yang mengenalkan pertama kali musik kepada Krisye sejak kecil, dan bahkan pernah memberikan Krisye gitar ya. Jadi kadang Rekan Jati, jalan hidup memang gak selalu sesuai rencana awal, tapi kalau dijalani dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang awalnya diragukan orang lain bisa jadi hal yang terbesar dalam hidup kita. Oke, masih menemani aktivitas Rekan Jati dengan nomor-nomor bagus dari Krisye. Dan salah satu yang menemani indra dengar Rekan Jati ini, selamat jalan kekasih darinya Krisye, tetap konsen.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Reka Jati, sebuah nomor bagus darinya Krisye Serasa. Sebuah nomor dari Krisye yang beda nih kayaknya auranya dengan nomor-nomor sebelumnya yang kita dengarkan ya. Sebenarnya Krisye gak hanya lagu-lagu yang slow juga, Rekan Jati, banyak nomor-nomor bagus dari Krisye yang membangkitkan juga perasaan kita nih. Kayaknya kalau dengar lagu-lagu kayak gini udah disuruh bangun nih, Rekan Jati. Gak bisa tidur siang lagi ini kayaknya ya. Wah, okay ya, lagu Serasa sepertinya ini menggambarkan perasaan yang jatuh cinta mungkin ya, yang bikin hari-hari terasa berbeda. Jadi lebih bersemangat ya, lebih berbahagia, bahkan hal kecil pun jadi terasa menyenangkan. Dan memang nih Rekan Jati, kalau hati lagi senang, jalan macet aja ya, walaupun mati-mati lampu. Udah santai aja. Wah, masih ada gak nih rumahnya masih mati lampu? Aduh, ayo dong PLN, segera diperbaiki ya. Jangan Aceh lagi gilirannya ya, karena sudah berapa kali nih mati lampu dan kita juga masih mengalami pemadaman bergilir sepertinya ya. Iya, semoga ya dengan mendengarkan lagu ini membuat hati sedikit bahagia, Rekan Jati ya. Ya walaupun gak bisa tidur ya. Ayo, udah siang, kita beraktivitas dulu ya. Mau sarapan, mau ngopi, mau jalan-jalan di waktu weekend ini. Okay, ya, karena lagu Terasa juga memiliki easy listening nih ya, nada-nadanya. Jadi sampai sekarang didengar pun ya, masih tetap enak, Rekan Jati. Okay, kita masuk lagi ke fun fact menarik tentang Krisye ya. Salah satunya adalah ternyata seorang Krisye ini belajar musik secara otodidak, alias belajar sendiri ini tanpa pendidikan ya. Jadi seorang Krisye ini juga berasal dari keluarga Tionghoa Indonesia. Jadi beliau belajar musik dengan cara mendengarkan radio dan piringan hitam, lalu meniru melodi yang didengarkan sampai akhirnya mahir bermain gitar dan bernyanyi. Wah, kira-kira kita kalau sering denger radio apakah bisa nih? Dan menariknya lagi Rekan Jati ya, Krisye juga nggak bisa membaca not balok nih. Jadi beliau lebih mengandalkan kepekaan pendengaran dan insting musikalitas yang kuat ya. Dan itu juga membuktikan kalau musik memang bukan soal teori ya, tapi juga soal rasa nih. Jadi karir musiknya juga dimulai dari band sekolah bernama Sabda Nada yang kemudian berkembang menjadi band Gipsy. Wow. Bahkan bersama grup tersebut ya, Krisye pernah tampil sampai ke New York, Amerika Serikat. Dan memang nih Rekan Jati, kadang bakat terbesar seseorang nih lahir bukan karena sekolah yang tinggi atau dari kursus mahal, tapi karena ketekunan, rasa cinta, dan kemauan untuk terus belajar. Oke, kita tinggalkan sebuah nomor bagus darinya Serasa, tetap dengan lagu hits dari Krisye dengan melodi yang membuat ada bersemangat dan sedikit ngebeat ya, seperti yang satu ini, Cintaku Krisye.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM.

0: jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Inilah 103.6 Jari.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, apa kabarnya siang hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan aktivitasnya berjalan lancar terus. Buat rekan Jati yang lagi santai di rumah, lagi di jalan, lagi kerja, atau mungkin lagi rebahan sambil menikmati lagu-lagu nostalgia, tenang aja, Sheila masih bakal nemenin rekan Jati di Zona Legenda. Dan terima kasih buat rekan Jati yang masih setia mendengarkan 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Semoga lagu-lagu dari Krisye siang hari ini bisa jadi teman yang pas buat nemenin suasana siang rekan Jati. Selama 60 menit ke belakang nih rekan Jati, kita sudah ditemani oleh lagu-lagu Krisye ya, yang pastinya ada yang membuat perasaan jadi terhanyut dan ada juga yang membuat perasaan jadi bersemangat. Dan sekarang Sheila mau mendengarkan ya, memutarkan untuk rekan Jati sebuah nomor dari Krisye yang melakukan kolaborasi ya, featuring dengan band-band papan atas ya. Dan salah satunya yang pengen sekali Sheila dengarkan ke rekan Jati yaitu Krisye featuring Peter Pan dengan tajuk Menunggumu ya. Itu merupakan kolaborasi legendaris antara Krisye dan Peter Pan yang menjadi salah satu duet paling memorable di masanya.

Dan menariknya rekan Jati ya, lagu Menunggumu ini dirilis di saat kondisi kesehatan almarhum Chrisye sudah mulai menurun. Dan banyak yang menganggap lagu ini sebagai karya terakhir Chrisye yang sukses besar di era musik modern. Lagu ini sendiri ya sering dianggap bercerita tentang hubungan jarak jauh yang bedanya. Waktu itu istilah LDR memang belum sepopuler sekarang ya. Tapi rasa rindunya, wow, sudah terasa banget dari lirik dan musiknya. Dan memang harus diakui nih rekan Jati, Peter Pan waktu itu berhasil membuat lagu Menunggumu seseorang menjadi dramatis nih, emosional tapi tetap indah didengar. Ditambah suara khas Ariel dan Chrisye yang menyatu ya, yang membuat lagunya semakin melekat di hati banyak orang. Nah, kadang nih rekan Jati ya, yang paling capek dalam hubungan itu bukan bertengkar, tapi menunggu. Apalagi kalau yang ditunggu balas chatnya lama. Langsung aja ya kita dengerin Menunggumu dari Chrisye dan Peter Pan.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Semua rapor bagus darinya Krisha featuring Elemen ya, suatu persembahan cinta. Sebuah kolaborasi yang sempat menarik perhatian rekan JT ya, karena mempertemukan karakter musik Krisha yang lembut dan nuansa band pop modern dari Elemen. Sesuai judulnya ya, suatu persembahan cinta yang mempunyai makna tentang rasa cinta tulus yang ingin diberikan sepenuh hati kepada seseorang. Wow, sederhana tapi terasa hangat ya dan menyentuh nih saat didengar. Apalagi ketika kita mempunyai seseorang yang memang kita cintai nih rekan jati. Dan kadang ya, cinta memang gak harus selalu ditunjukkan lewat hal yang besar ya. Kadang dengan perhatian kecil aja, kabar sederhana, atau hadir saat dibutuhkan, itu udah jadi bentuk persembahan yang paling berarti.

Potrekan Jati yang masih mendengarkan ya frekuensi 103,6 Jati FM. Sheila mengucapkan terima kasih ya, kita masih ada di Zona Legenda edisi hari Minggu 24 Mei 2026.

Gak terasa nih Rekan Jati udah 1 jam 20 menit kebersamaan kita bersama lagu-lagu Krisye. Dan masih banyak sekali playlist yang pengen Sheila putarin ya. Jadi buat Rekan Jati yang punya request nih, nomor yang ingin diputarin ya khusus dari Krisye, boleh WhatsApp Jati FM di 0811 682 1036. Ada satu nomor bagus lagi nih, tetap merupakan Krisye featuring dengan band-band papan atas ya. Ini biasanya Rekan Jati pasti udah familiar nih dengan penyanyi yang satu ini ya, Ahmad Dhani featuring Krisye, Jika Surga dan Neraka.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Semangat siang Rekan Jati ya, semoga hari ini tetap menyenangkan. Buat Rekan Jati yang baru aja bergabung, Syara masih nemenin Rekan Jati di Zona Legenda Special Krisha. Dan Anda baru aja mendengarkan sebuah nomor bagus Krisha featuring Ungu Cinta Yang Lain.

Rumor bagus yang kita dengarkan tadi itu merupakan pembuktian yang cukup terasa ya rekan Jeti, bahwa nomor-nomor darinya Krisha masih masuk ya, masih pas nih untuk berduet dengan band-band papan atas. Seperti yang barusan kita dengarkan, ada darinya Krisha featuring Ungu, ada Ahmad Dhani, ada Elemen, dan sebenarnya masih banyak lagi rekan Jeti. Dan jika membayangkan rupa Krisha yang menyanyi dengan flat dan datar, dengan gerak tubuh yang seadanya ya, namun itu justru menjadi ciri khas dari Krisha kan Jati. Mungkin kalau lagunya dijadikan lagu TikTok ya agak lucu ya.

Oke, Shilo masih punya satu lagu lagi nih ya, special featuring artis, tapi kali ini kita akan memilihkan artis yang perempuan nih. Setelah tadi banyak ya para-para pria, kita juga ingin mendengarkan nada-nada dari wanita nih ya. Oke, dengan Jati, jadi sekarang kita akan mendengarkan lagu Krisha yang berjudul Kangen ya. Lagu yang sederhana tapi begitu dekat dengan banyak orang, karena hampir semua orang pasti pernah merasakan fase kerinduan nih dalam hidupnya. Dan memang nih rekan Jati, rasa kangen itu kadang datang tanpa permisi ya. Bisa jadi karena lagu, tempat, aroma hujan, atau bahkan cuma lewat kenangan kecil yang tiba-tiba keinget lagi ya. Niatnya sebenarnya udah move on, sekarang satu lagu langsung ya pikiran jadi kemana-mana nih. Tapi gak apa-apa rekan Jati, karena kangen itu tanda bahwa pernah ada momen yang benar-benar berarti dalam hidup kita. Dan mungkin semakin dewasa, kita bukan cuma kangen seseorang nih, tapi juga kangen masa-masa saat hidup terasa lebih sederhana ya, dan belum ribet nih seperti sekarang ya. Oke, langsung aja nih Cila putarin ya untuk menemani Indra dengarkan Jati, sebuah nomor Krisha featuring Sophia Lachuba, Kangen.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati dimanapun Anda berada, semoga hari ini tetap berjalan lancar dan penuh semangat. Masih bersama Sheila ya, kita lagi ada di Zona Legenda. Sebuah zona yang menghadirkan lagu-lagu pilihan yang dulu pernah mengisi ruang dengar Rekan Jati. Dan siapa tahu energi sore ini jadi makin naik dan membuat Rekan Jati merasa bahagia. Oke Rekan Jati, kalau berbicara tentang Krisya ya, jadi beliau memang bukan hanya legenda karena lagu-lagunya nih, tapi juga karena prestasinya yang mempunyai pengaruh besar di dunia musik Indonesia. Kita sebutkan dulu ya, Sheila pengen kasih tahu juga nih apa aja sih penghargaan yang pernah didapat oleh Krisya. Jadi 5 album yang melibatkan Krisya bahkan masuk ke dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Jadi termasuk album legendaris Badai Pasti Berlalu ya, yang ditempatkan di posisi nomor 1 album terbaik Indonesia sepanjang masa. Menunjukkan hasratmu. Dan Krisya juga menerima banyak penghargaan bergengsi Rekan Jati di sepanjang karirnya, termasuk beberapa BASF Awards untuk album terlaris seperti Sendiri, Jumpa Pertama, dan Pergilah Kasih ya. Bahkan pada tahun 1994, beliau pernah menerima BASF Lifetime Achievement Awards atas kontribusinya untuk musik Indonesia. Dan hebatnya lagi Rekan Jati, walaupun Krisya dikenal sebagai sosok pendiam dan sederhana ya, karya-karyanya justru sangat besar nih pengaruhnya. Bahkan sampai sekarang lagu-lagunya masih terus diputar dan dinyanyikan ulang oleh banyak generasi seperti yang sudah kita dengarkan barusan ya. Oke, jadi memang ada musisi yang terkenal di zamannya, tapi juga ada yang tetap hidup lewat karya-karyanya walaupun orangnya udah gak ada. Dan Krisya merupakan salah satu orang ya yang membuktikan hal tersebut. Oke, Sheila juga pengen muterin salah satu nomor Krisya featuring Waljina. Ini seru ya, ada gamelan-gamelannya ini yang membuat kita bersemangat. Ada unsur-unsur Jawa-Jawanya. Bagus nih untuk menemani suasana siang Rekan Jati supaya tetap bersemangat. Terima kasih ya Rekan Jati buat yang udah konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Wah, gak terasa nih rekan Jati, akhirnya kita sampai juga di penghujung Zona Legenda di sore hari ini. Terima kasih buat rekan Jati yang udah nemenin Sheila dari pukul 13 tadi ya, menemani nostalgia bersama-sama lewat lagu cerita dari sosok legendaris Indonesia, Chrisye. Dan semoga lagu-lagu yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk mengisi aktivitas yang rekan Jati. Dan jangan lupa, minggu depan Sheila juga bakal kembali hadir dengan musisi legenda lainnya. Sebagai penutup sore hari ini ya, Sheila mau putarin lagu Discoria nih, darinya Discoria, Lalei Manino dan Eva Celia yang berjudul Chrisye. Sebuah lagu yang menjadi bentuk penghormatan untuk karya dan perjalanan sang legenda. Dari Jalan Wedanda nomor 57, Mibo, Banda Aceh, Sheila sign off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend dengan Jati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat siang. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda, tapi kali ini di zona nostalgia ya. Kita akan bersama sambil menerima nih request dan juga partisipasi Anda di zona ini sampai nanti di jam 5, jadi bisa telepon, bisa WhatsApp ya. Dan kita ngobrol-ngobrol tentang nomor-nomor yang rekan Jati request. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

106,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada Iga Mawarni ya, dengan Kasmaran. Dan ini menjadi pembuka kita di Nostalgia untuk edisi kali ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Selamat siang nih untuk Anda Rekan Jati yang mungkin sedang disibukkan dengan aktivitas menyiapkan segala sesuatunya ya untuk Lebaran di hari Rabu ya. Pastinya sibuk sekali nih Rekan Jati ya, mulai dari belanja, kemudian juga bersih-bersih rumah, kemudian juga mungkin ada urusan-urusan yang terkait dengan keluarga. Tapi apapun itu ya, semoga semuanya segera lancar ya dan aman terkendali ya Rekan Jati. Dan untuk membuat Rekan Jati sedikit lebih rileks, lebih nyaman ya, ada zona nostalgia nih. Di sesi pertama ini kita akan putarkan nomor-nomor dari dalam negeri sendiri dulu. Dan untuk Rekan Jati yang ingin request ya, bisa via WhatsApp di 0811-682-1036 atau telepon ya di nomor yang sama yang sebelumnya, atau juga bisa di 0651-410-36. Kita tunggu nih Rekan Jati sampai nanti di jam 4. Bisa ngobrol-ngobrol di sini, juga mau request nomor dan juga titip salam, kita terima.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Nomor yang satu ini ya sering muncul ketika terjadi bencana di Indonesia dan terkadang menjadi backsound nih dari segala jenis konten ya. Berita kepada kawan Ebit GAD. Tapi ternyata rekan Jati, nomor yang satu ini sebenarnya ya mengambil latar belakang tentang tragedi bencana alam letusan Kawasinila dan gas beracun di Pegunungan Dieng, tepatnya di tahun 1979, Februari 1979. Kalau tentang liriknya, gak banyak lah yang bisa kita bahas ya, rekan Jati, karena sudah jelas sekali apa yang diinginkan gitu ya oleh seorang Ebit GAD untuk para pendengarnya.

Nak rekan Jati, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Apa mungkin masih ada di daerah Anda yang masih terjadi pemadaman ya, atau mati lampu lah ya, yang sering kita katakan gitu ya, rekan Jati. Walaupun sebenarnya yang mati nggak hanya lampu, tapi listrik nih. Dan tentunya kalau sudah mati listrik, semua hal ya itu seperti terhenti, terkendala, kita susah nih untuk melakukan banyak hal. Tapi semoga saja ya rekan Jati, di tempat Anda ini sudah hidup semuanya ya. Karena memang dari media sosialnya PLN itu juga sudah menginfokan bahwa listrik ya untuk Aceh ini secara keseluruhan sudah bisa dipulihkan. Dan tentunya kalau listrik sudah pulih, sudah bisa ya dengar kembali nomor-nomor keren darinya Jati FM. Dan khusus nih untuk di zona nostalgia, rekan Jati bisa request, bisa via telepon ya, ataupun via WhatsApp ya. Telepon bisa di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Nah, kali ini ada nomor dari seorang bapak-bapak. Punya suara yang juga gak kalah keren dari Ebit GAD ya. Panca F. Pondak dengan Demi Kau dan Si Buah Hati.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada Tommy J. Pisa dengan Di Batas Kota Ini ya. Nggak terasa sudah 42 menit saja nih lepas dari pukul 3 siang ya Rekan Jati. Berarti sesi pertama ini akan segera berakhir dalam 15 menit ke depan. Untuk Anda yang mau request masih diterima ya, atau nunggu sesi kedua yang nomor-nomor dari manca, gak apa-apa. Kita dengerin yang satu ini ya, ada Ratih Purwasih, Antara Benci dan Juga Rindu.

Terima kasih ya untuk Anda, Rekan Jati, yang masih terus konsen di sini dan masih mendengarkan Zona Nostalgia. Nah, Rekan Jati yang ingin mendengarkan siarannya Jati FM, ini bisa melalui streaming ya di www.radiojatifm.com atau bisa via aplikasi-aplikasi lainnya. Dan ada Lelaki dan Rembulan darinya Frankie Sahilatua, ya, peserta Jin. Dan kali ini kita sedikit ngepit dulu lah ya, Rekan Jati. Intronya sudah ketahuan ya. Farid Harjah dengan Ini Rindu. Mungkin ada yang Anda rindukan saat ini, Rekan Jati. Kenangan di masa lalu, sesuatu yang berbentuk barang tapi sudah hilang, ataupun seseorang yang sudah gak ada lagi kabarnya.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Jalan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita sudah masuk nih di sesi kedua ya untuk nostalgia hari ini. Dan kita terima dulu nih penelpon yang dari tadi sudah masuk sebenarnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Jati.
0: Apa kabar, Kak Zu?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kirain nggak mau terima telepon hari ini.
0: Mau, Kak. Tadi sepertinya nggak masuk apa tadi ada sedikit gangguan teknis nih. Kak Zu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Nah, ini mau tanya nih, pertanyaan yang penting, Kak Zu. Waktu mati lampu kemarin, Sabang mati nggak, Kak?
1: Tidak, kami sama saya. Kami punya Ginza sendiri.
0: Pamer, pamer ya.
1: Iya, iya dong. Ya, Pulau Sabah, Pulau Nasi, Pulau Bus, semua dari yang namanya mati lampu. Contoh kayak banjir kemarin itu kan ada. Yang di apa di Pidijaya. Kami alhamdulillah di sini tidak terdampak dengan mati lampu. Yang dampak cuma harga sembako lebih tinggi.
0: Iya, karena pulau. Tapi memang Sabang luar biasa ya, dari beberapa, moga-moga seterusnya ya, Kak, dari beberapa bencana ini selalu selamat gitu lah ya, Kak, selalu dilindungi gitu ya, penduduk Amin. Sabang ya. Amin. Amin. Ada
1: Mungkin
0: Kak Zunga di situ nggak?
1: Mungkin gini juga, karena di sini kan menurut cerita suami dan mertua kan, warga-warga sekitar sini kami dilindungi mungkin karena ada Aulia 44 di sini.
0: Oke. Jadi Aulia 44 itu pernah Yasmin dengar juga ceritanya yang mau pergi haji tapi nggak jadi gitu Kak ya, nggak tetap bertahan di Pulau Sabang ya, Pulau Rubiah dulu ya.
1: Kayaknya iya ya nggak, kayak ada juga dengar seperti itu kan. Ada juga yang itu Tengku Ibu, ada juga abiji duran yang udah direbus ditanam hidup lagi. Bisa hidup maksudnya.
0: Oke.
1: Itu batang durian yang di kebun yang beliau tanam, itu masa kita nggak ada kerjaan ya, masa kita nggak ada kerjaan. Tapi saya ada kerjaan, saya nggak mau itu.
0: Oke, Kak.
1: Menurut cerita orang yang nggak ada kerjaan, itu walaupun udah ditandai batang batang duriannya, tetap nggak tamat jumlahnya.
0: Nah itu cerita itu Kak Zu ketika Yasmin sama keluarga lah ya sama mama
1: saat... Bukan sama Ayang Bebe?
0: Gimana Kak?
1: Bukan pergi sama Ayang Bebe?
0: Bukan. Siapa itu Kak? Jadi ketika Yasmin pergi sama mama ya Kak ke Sabang itu juga mendengar cerita yang sama dari kebetulan kami menyewa guide lah ya di Sabang gitu ya Kak. Seperti itu juga dikatakan sama guide-nya gitu tentang.
1: Saya nggak bohong kan, betul kan?
0: Tapi nggak tahu karena belum itu nggak.
1: Nah, abis itu kalau orang yang misalnya yang jaga kebun durian itu memang warga ibu kan, itu bisa jaga. Misalnya mereka bawa pulang, ini ada orang yang minta misalkan, mau dong katanya kan, harus kasih. Kalau nggak dia kasih sampai rumah duriannya nggak bisa dimakan semua.
0: Oh gitu.
1: Makanya kalau lagi musim durian di Sabang, pergi aja ke Sabang, tunggu orang lewat bawa pulang durian ya.
0: Terus cegat gitu kita, ambil gitu Kak ya?
1: Bisa kita minta biar orang yang jaga kita yang makan ya. Tapi kebanyakan yang seperti itu mereka tapi kalau warga di situ lihat-lihat juga kalau hasil orang ini dapat, ada yang minta, ada juga yang minta tapi dikasih duit gitu.
0: Memang Kak Zu ya, cerita-cerita seperti ini kan sebagai sebagian orang itu kan nggak mungkin rasanya, tapi memang Yasmin pernah mengalami walaupun dengan hal yang berbeda seperti itu ya. Jadi kita anggap saja bahwa ini seperti apa ya, hal-hal yang membuat kita untuk melakukan kebaikan lah gitu ya Kak ya, untuk ya, berbagi ya.
1: Ada juga tuh kan, ini walaupun maaf saya ini juga sejarah kan, salah satu juga kita bilang sejarah. Itu ada juga kuburan Aulia 44 tepatnya di kota tuh di depan Polres sekarang. Itu tahun 80 berapa ya kata mertua nih, cerita mertua dan suami juga. Makam Aulia ini mau dipindahin sama Kapolres lah. Katanya mau pelebaran halaman Polres. Soalnya itu kan di depan Polres. Satu Cina katanya jangan, kalau Cina itu memang selalu dia apa dia rekomen, dia dia bersihin gitu. Penting kalau makamnya di kota ini memang selalu di apa dibersihin, dijagalah sama beliau. Jadi kita sama Cina tuh walaupun dia beda agama tapi Kapolres ini nggak mau mendengar. Lagi gali sama tukang gali ada aja kejadian. Habis itu sempat juga setelah dipindahin kuburan tuh di Sabang tahun 1982 nggak salah dicerita itu gempa selama sebulan, tak sebulan lebih, tak mungkin satu bulan orang bilang. Itu banyak warga kota Sabang nih yang pada mudik, mengungsi. Jadi itu cerita sejarah juga itu kan.
0: Menarik Kak, memang ada beberapa cerita yang mirip ya Kak, nggak hanya di Sabang tapi yang kalau ada kuburan orang-orang suci gitu ya, aulia gitu ya, sebaiknya memang mengikuti yang sudah ada gitu, jangan sampai nanti terjadi masalah atau apa gitu ya kedepannya ya Kak.
1: Iya benar.
0: Betul. Oke.
1: Okay. Coba, jangan coba-coba ya, apalagi sempat kita buang hajat di samping, hati-hati tuh.
0: Bahaya. Itu bahaya. Tidak menghargai juga sih Kak sebenarnya kan. Kuburan siapapun kan kita harus menghargai ya, tidak.
1: Coba contoh, coba kita duduk ada yang buang hajat samping kita, marah nggak?
0: Kira-kira betul, betul ya Kak. Oke, Kak Zu cemburu juga nih karena di tempat Kak Zu tidak mengalami yang namanya pemadaman ya Kak. Ini ya, di Banda Aceh ya, semoga juga sudah hidup semua. Tapi memang masih ada katanya nih beberapa yang padam. Tapi semoga lancar lah ya, semoga sudah hidup semua, amin. Sudah aman, sudah bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Mudah-mudahan lah tidak ada yang namanya mati lampu. Kemarin satu hari penuh ya nggak hidup jati ya.
0: Iya kakak, jadi memang kita khawatir ya karena mati lampunya lumayan lama kak di sini daerah sini walaupun di kota gitu ya tapi lumayan lama di tempat Yasmin juga lama kak.
1: Itulah, dah kak Zupi lah sama Pak Eri, ya udah Pak Eri buat pindahin jati aja ke rumah saya aman tuh, nggak saya ambil sewa soalnya. Bisa saya request sendiri lagu nanti.
0: Jangan, kami yang gak aman Kak, penyiar yang gak aman gitu.
1: Yaudah, buat cabang aja di Sabang. Nanti kok mati lampu sana hidup yang di sini, aman dulu kan. Yang penting jati tetap mengudara.
0: Oke, makasih Kak Zu. Kak Zu mau request nomor apa nih untuk sore kali ini?
1: Oke, enaknya apa nih? Yang selalu-selalu nih ya Kak Zu ya.
0: Boleh, tergantung gak? Kalau yang apa? Kita ikutin Kak Zu aja, nanti Yasmin ya, bisa atur
1: apalagi
0: sendiri.
1: Apalagi kalau ngeteh sama doi. Itu bagi yang ada doi. Kalau nggak ada doi, ngopi atau ngeteh bareng-bareng sama kawan dong.
0: Oke, Kak, siap.
1: Kok ketawa? Kok dibilang gitu?
0: Nggak ada, Kak. Oke, Kak, silakan nomor yang mana nih yang mau di-request?
1: Gak apa ya. Alah, ini aja. Rod Stewart.
0: Rod Stewart, judulnya apa, Kak?
1: When I Need You.
0: Oh oke, okay. Kenapa kak milih lagu yang ini?
1: Jangan tanya arti ya, nggak tahu saya artinya apa.
0: Nggak masalah kak, maksudnya kenapa kakak milih lagu ini?
1: Kenapa ya? Saya ingatnya terus terang kalau bahasa Inggris saya nggak ngerti kak Jasmin kan.
0: Nggak apa-apa kak.
1: Tapi karena saya suka iramanya, kayaknya agak-agak romantis gitu. Jadi saya bayangin yang lain, artinya lain saya bayangin yang lain aja lah.
0: Oke.
1: Saya nggak ngerti artinya apa.
0: Siap. Tapi sebenarnya musik itu universal, Kak. Kakak saja bisa tahu bahwa ini memang lagunya romantis, Kak, gitu. Walaupun bahasanya tidak mengerti, tapi dari iramanya kan kakak bisa ngerti, gitu ya.
1: Ngerti. Bahasa kalbunya saya ngerti. Itu dulu mantan saya juga.
0: Oke, okay, siap, Kak. Gak apa-apa, Kak.
1: Itu yang jelas bohong, ya. Nggak, jangan percaya, okay. Ya. Nggak mungkin lah. Restiwa kan ya tua, saya.
0: Apa, Kak? Karena sebenarnya kita punya juga mantan-mantan online gitu ya, bukan generasi yang sekarang aja gitu Kak, kan dulu kan
1: jangan dibahas, ada suami, jangan dibahas lagi ya.
0: Siap. Kakak mau titip salam untuk siapa nih Kak?
1: Yang jelas buat Kak Jasmine, selamat bertugas.
0: Terima kasih Kak Zu.
1: Sendiri di situ ya?
0: Ya?
1: Sendiri?
0: Gak usah Kak, gak usah dipanjangin lagi, udah cukup. Cukup
1: ya,
0: Kak.
1: Siapa tahu ada Pak Bos kan gitu ataupun Mbak Isan.
0: Duh, enggak lah Kak. Kalau misalnya weekend jangan masuk kerja lagi, udahlah Kak. Kapan lagi nih waktu untuk pribadi dan keluarga gitu kan Kak? Biar kami-kami aja lah.
1: Nampak tadi jomblonya.
0: Enggak juga sih Kak.
1: Apa-apa. apa. Yang penting masih ada orang di sekitar-sekitar kita yang masih menyayangi kita.
0: Amin.
1: Oke.
0: Oke, titip salamnya, Kak, selain Yasmin, ke siapa?
1: Buat siapa lagi ya? Buat Bu Dewi. Buat siapa lagi orang yang buat penting yang lagi mendengarkan lah. Saya salam Bu Dewi, belum tentu juga Bu Dewi dengar. Bahan minggu hari ini.
0: Oke, okay. Nanti kalau Bu Dewi WhatsApp, disampaikan salamnya untuk dari Kak Azu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, lanjut Kak. Ya. Oke, okay, siap Kak. Berarti cukup ya.
1: Hati-hati ya di situ
0: iya,
1: ya.
0: Iya Kak, udah Kak, udah. Ya. Sebut nama Kak Azu hilang dia, takut dia sama Kak Azu.
1: Oke lah, permisi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Jati, itu tadi ya dari Kak Azu, ini salah satu... pendengar ya, rekan Jati yang sangat setia nih sama Radio Jati. Makasih banyak ya Kak Zu, semoga sehat ya untuk Kak Zu dan keluarga. Tapi sedikit cemburu nih karena Sabang ya rekan Jati. Mungkin beda nih pembangkit listriknya, ini sama sekali tidak terkena pemadaman listrik seperti yang warga Aceh rasakan. Kita di Aceh ya hampir merata nih rekan Jati terkena pemadaman listrik, bahkan dengan teman-teman kita yang berada di Pulau Sumatera ya, seperti di Medan, kemudian juga di Jambi, di Riau ya, di Palembang, dan juga mungkin di kota-kota yang lain. Gitu ya rekan Jati, tapi gak apa-apa lah ya, semoga listriknya sudah aman ya, sudah menyala, jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa. Langsung saya putarkan requestnya dari Kak Zu, ada When I Need You, ketika aku membutuhkanmu, darinya Rod Stewart. Untuk Anda, rekan Jati yang mau request, masih bisa nih, sampai jam 5 nanti.

0: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada Daniel Sahuleka, Don't Sleep Away This Night. Ini adalah penyanyi Indonesia, tapi tinggal di Belanda nih, Rekan Jati ya. Dan banyak nomor-nomornya ya, yang cukup terkenal Rekan Jati, gak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Dan salah satunya adalah nomor yang Anda dengarkan ini. Masih di zona nostalgia, di mana Rekan Jati bisa mendengarkan nomor-nomor lama. Dan kali ini kita sudah di sesi yang kedua ya, yang kita akan mendengarkan berdasarkan request Anda ataupun berdasarkan permintaan Anda. Nih ada penelpon, coba kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Yasmin. Iya, apa kabar, Wakdul?
1: Kabar baik, Yasmin.
0: Alhamdulillah. Wakdul lagi ngapain nih?
1: Nggak ada lagi gula-gula, Yasmin.
0: Oke. Wakdul, ada terkena pemadaman listrik nggak kemarin, Wakdul? Atau sampai sekarang masih padam nih listriknya?
1: Kalau padam, Wakdul nggak telepon kemari, Yasmin.
0: Berarti sudah hidup ya, Alhamdulillah. Tapi kemarin Alhamdulillah. Lama nggak, Wakdul, pemadamannya?
1: Lumayan juga, Yasmin. Dari jam berapa? Dari malam, kan?
0: Dari malam, ya. Mau maghrib lah, Wakdul, ya.
1: Iya, dari habis maghrib. Mm-hmm. Ya, jam 10 hidup.
0: Oke.
1: Okay. Habis itu, paginya mati lagi. Paginya mati lagi, hidupnya. Mm-hmm. Dua kali mati, Yasmin.
0: Oh, okay. Tapi sekarang udah aman lah ya, Wakdul, ya. Karena kan Wakdul juga udah bisa nelfon ke Jati FM, ya.
1: Iya, Yasmin.
0: Oke, Wakdul. Alhamdulillah.
1: Lagunya lah, Yasmin. Minta lagu dulu, boleh, Yasmin. Lagi kurang ini, kurang mood nih.
0: Boleh, Wakdul. Mau minta lagu apa, Wakdul?
1: Dari Biggie's Staying Alive, Yasmin.
0: Staying Alive?
1: Iya.
0: Oke, siap, Wakdul. Salam-salamnya ada, Wakdul?
1: Buat Yasminnya, selamat tugas, selamat imannya, selamat berbagai dunia erat.
0: Amin. Makasih, Wakdul. Wakdul juga.
1: Buat Kru Jati sama penyiar-penyiar yang lainnya, buat Pak Erik juga.
0: Oke.
1: Udah ada Kak Lu, Yasmin ya.
0: Okay, Wakdul.
1: Nah, buat Kak Lu tadi yang lupa juga, nanti marah pula dia nggak kasih salam untuk dia kan.
0: Okay, Wakdul. Kak Zu masih monitor terus nih, masih mendengarkan kita terus ya.
1: Ya, okay lah, Yasmin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Wakdul ternyata mau request nomor darinya BG Staying Alive ya. Untuk Rekan Jati semua di Aceh ya, kuat-kuat ya, staying alive ya. Banyak mungkin masalah-masalah nih yang kita hadapi, mungkin secara personal tapi juga secara bersama. Tapi semoga tetap semangat ya, tetap kuat. Dan langsung saja saya putarkan requestnya untuk Wakdul ya, Bee Gees dengan Staying Alive untuk Anda. Tetap konsen ya, Rekan Jati. Kita masih sampai jam 5 nanti.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

Gak terasa ya rekan jati kebersamaan kita selama 2 jam harus tuntas nih sampai di sini. Jangan lupa untuk mendengarkan Zona Nostalgia di setiap hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan terima kasih juga untuk rekan jati yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk berpartisipasi ya via telepon tadi. Semoga ya rekan jati sudah senang nih diputarkan nomor-nomor favoritnya. Kita jumpa lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Yasmin sign off. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sketsa Keluarga.
2: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
3: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
0: Talk Inspirasi.
3: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca, ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi, itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana, ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali, itu real time, ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS, ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih, gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh. Nah itu salah satunya dari situ juga, dan itu bisa diakses masyarakat umum, ya, untuk apa satelit dan radar ini.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103.6 Jati FM.
2: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: 接通了。Wonderful.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inspirasi sehat.
3: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya, kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya, dia sangat menular dan bisa berakibat fatal, bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU, ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi. Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
4: 103,6 JTFM.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
3: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 08.

0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Anditi dengan Semenjak Ada Dirimu ya. Selamat sore nih yang paling baik untuk Anda semuanya yang masih terus konsen di sini, masih menikmati sisa-sisa weekendnya ya. Sebelum memulai kembali aktivitas Anda di esok hari. Tapi jangan lupa ya Rekan Jati, tepatnya di hari Rabu ya. Kemudian Kamis kita juga ada libur nih ya, umat muslim ini akan merayakan Idul Adha dan kemudian juga ada cuti bersama. Jadi besok mungkin ya Rekan Jati menyelesaikan tugas-tugas ringan saja ya, atau bahkan ngebut nih supaya liburannya juga jadi tidak terganggu dengan kerjaan-kerjaan yang ada di kantornya masing-masing. Nah Rekan Jati, pernah nggak Rekan Jati kira-kira berpikir nih tentang kehidupannya Rekan Jati ya? Gimana nih seandainya kalau 20 tahun yang lalu nih? Misalnya ya Rekan Jati pernah gitu ya mendapatkan tawaran untuk pekerjaan yang sebenarnya sangat jauh berbeda dengan yang Rekan Jati kerjakan sekarang ya. Tapi tidak Rekan Jati ambil tawaran tersebut karena berbagai hal. Atau bisa jadi Rekan Jati dulunya pernah ingin kuliah katakanlah di teknik gitu ya, tapi sudah coba selama 2 kali ini gak lulus-lulus juga. Akhirnya harus mengambil jurusan yang lain yang sebenarnya bukan keinginan ataupun passion Rekan Jati. Dan ternyata pilihan yang Rekan Jati ambil ya di 20 tahun yang lalu, entah apapun itu, ternyata membuat jalan hidupnya Rekan Jati berubah nih seperti yang sekarang Rekan Jati alami. Nah, Rekan Jati itu disebut juga dengan butterfly effect atau efek kupu-kupu. Dan istilah ini memang cukup populer ya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga pernah mengalaminya, tapi nggak sadar kalau itu termasuk ke dalam butterfly effect ini. Jadi apa sebenarnya efek kupu-kupu ini? Nah, jadi singkatnya, butterfly effect adalah perubahan kecil yang memberikan dampak besar dalam jangka panjang untuk suatu peristiwa. Mengutip dari Psychogeny, jadi penulis buku psikologi Shawn Ankor ini pernah mengungkapkan kalau setiap orang adalah kupu-kupu dalam butterfly effect. Jadi masing-masing orang ini mampu melakukan langkah kecil menuju ke arah yang lebih positif, dan hal itu ternyata bisa memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kehidupan di sekitar orang tersebut. Nah, tapi belum selesai sampai di situ nih Rekan Jati, karena masih panjang sekali ya cerita dari butterfly effect ini. Dan juga nanti setelah nomor berikut kita akan bahas ya istilah dan juga pengertian secara lengkap butterfly effect tersebut. Jangan kemana-mana, tetap konsen ya.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

Keep on Walking dari Ronan Keating ini telah membawa kita di 33 menit lepas dari pukul 6 sore. Selamat sore menjelang malam untuk Anda rekan jati dimanapun Anda berada. Kita masih ya di Cafe Jati dan masih membahas tentang Butterfly Effect. Nah, rekan jati berdasarkan APA Dictionary of Psychology, Butterfly Effect atau efek kupu-kupu adalah suatu kecenderungan sistem yang kompleks dan juga dinamis agar lebih peka terhadap suatu kondisi awal yang mungkin berubah karena hal-hal kecil. Jadi Butterfly Effect terjadi ketika sebuah tindakan atau hal kecil terjadi dan mempengaruhi sesuatu sehingga menimbulkan efek besar dan sulit diprediksi. Jadi istilah butterfly effect ini berangkat dari atau ya munculnya ini dari kepak sayap kupu-kupu ya. Kalau rekan jati melihat dan membayangkan sekarang, kepak dari sayap kupu-kupu ini kan terkesan ringan ya, dan kupu-kupu juga kita anggap seperti hewan yang sangat rapuh gitu ya rekan jati. Dan kepak sayapnya ini tidak memberi pengaruh pada situasi sekitarnya. Nah, tapi ada seperti keyakinan bahwa pada bagian dunia yang lain ini terjadi badai tornado karena kepak sayap kupu-kupu tersebut. Dan istilah butterfly effect ini rekan jati ternyata disampaikan ini pertama kali oleh ahli meteorologi Edward Lorenz. Butterfly effect ini biasanya dipakai untuk menggambarkan hubungan kausalitas non-linier atau sebab akibat yang tidak berhubungan secara langsung. Nah, mungkin rekan jati bertanya-tanya, gimana caranya ya Yasmin, kepak sayap kupu-kupu ya? Yang kita lihat atau terkesan ringan itu bisa menyebabkan badai tornado di tempat yang lain. Dan kali ini rekan jati kita akan coba sharing ya contohnya seperti apa dalam kehidupan tokoh-tokoh terkenal. Dan mungkin nanti juga rekan jati ingin melihat nih ke diri sendiri, pernah gak ya mengalami dari butterfly effect ini. Nah, jadi rekan jati, butterfly effect kan lahir dari pengamatan ahli meteorologi tadi ya, si Edward Lorenz soal cuaca. Tapi, kemudian konsep ini ya diadopsi oleh ilmu psikologi untuk memahami sifat kehidupan yang secara alami sepertinya memang kacau ya, atau random sekali lah ya. Nah, kekacauan ini kerap disebabkan hal-hal kecil yang awalnya gak disadari. Dan dari sini ya, kita ini seperti belajar untuk berhati-hati dalam bertindak karena ternyata langkah sekecil apapun ini bisa memberikan efek besar yang tidak terduga.

Penasaran ya rekan Jati, jadi setelah nomor berikut ini Yasmin akan coba sampaikan satu kasus contoh dari tokoh terkenal di dunia yang sebenarnya nggak disukai sih ya, tapi nggak apa-apa lah kita bahas saja ya sekedar untuk pelajaran dan juga sharing. Siapa dia? Jangan kemana-mana, nanti Yasmin akan kembali setelah yang satu ini.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, contoh ya dari butterfly effect yang salah satu tokoh ya di dunia yang mungkin Rekan Jati juga sudah tahu, yaitu Adolf Hitler dan juga Perang Dunia Kedua. Yang namanya perang ya Rekan Jati pasti membawa ketidakmanfaatan gitulah ya, atau kesulitan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, dalam Perang Dunia Kedua ini Rekan Jati ada sosok Adolf Hitler ya yang berperan besar dalam pembantaian massal terutama warga Yahudi nih di berbagai negara Eropa. Nah, kemudian orang kan banyak bertanya-tanya, bagaimana nih jika pada masa kecilnya Hitler ini menempuh jalan hidup yang berbeda? Apakah dia jadi tokoh perang ya yang membantai banyak orang, Rekan Jati? Nah, ternyata Hitler ini pernah dua kali ya ditolak di Akademi Seni Rupa di Wina, Australia, tepatnya pada tahun 1907 ya dan 1908. Dan dua kali gagal, akhirnya Hitler ini menyerah masuk ke sekolah seni dan meniti karir di dunia militer hingga menjadi penguasa Eropa lah ya, yang paling ditakuti selama Perang Dunia Kedua. Nah, di mana nih butterfly effect-nya? Jadi ternyata di keputusan komite sekolah seni tersebut yang menolak Hitler, yang awalnya terkesan kecil ya, tapi kemudian menghasilkan sosok orang gitu ya Rekan Jati, sosok Adolf Hitler yang ternyata menimbulkan nih kerusakan yang banyak ya di Perang Dunia Kedua. Nah, kalau berandai-andai Rekan Jati, seandainya nih ya Hitler diterima ya di Akademi Seni, mungkin Hitler bisa terkenal, bisa tidak ya, tapi yang jelas tidak terjadi Perang Dunia Kedua. Atau mungkin terjadi dengan tokoh yang berbeda, kita nggak tahu ya Rekan Jati. Tapi disitulah butterfly effect-nya. Jadi efek kecil ya, penolakan yang diterima Hitler, akhirnya ya Hitler bukan menjadi seseorang yang seorang mahasiswa seni gitu ya Rekan Jati, atau mungkin nanti alumnus seni, tapi akhirnya menjadi sosok yang sekarang ya, sampai sekarang pun menjadi sosok yang tidak disukai nih ya, terutama di dalam dunia militer dan juga sekarang.

Dan rekan Jati, kalau seandainya ya masih juga kesulitan ya, bingung tentang butterfly effect ini, nanti Yasmin akan kembali dengan contoh yang lain. Jadi pastikan jangan kemana-mana. Kita break sejenak untuk pelaksanaan sholat maghrib sesaat lagi.

0: Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini, ingat apa yang kamu kejar, dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat malam nih. Yang paling baik untuk Anda semuanya ya, yang masih terus konsen di sini dan masih mendengarkan Cafe Jati. Rekan Jati, kita nggak percaya ya, kadang-kadang keputusan kecil yang sepertinya nggak berarti ini bisa mengubah segalanya. Dan kata-kata di atas, maksudnya kata-kata yang baru saja Yasmin sampaikan ya, rekan Jati, ini adalah kata-kata yang cukup dikenal sebagai efek dari kupu-kupu ya, atau butterfly effect. Jadi seperti apa ya, teori kekacauan gitu ya, rekan Jati, yang berhubungan dengan kondisi awal. Kita nggak berpikir bahwa hal kecil yang kita abaikan nih, misalnya ketika ada seseorang mengirimkan surat kepada kita gitu ya, rekan Jati, dan kita nggak terlalu membaca isinya, nggak peduli gitu ya. Atau misalnya ketika kita salah jalan gitu ya, salah belok, atau mungkin saudara kita, orang tua kita, dan ternyata itu memicu perubahan-perubahan di kemudian harinya. Agak susah nih untuk menjelaskan teorinya, rekan Jati, tapi mungkin ya Yasmin akan menyampaikan cerita saja ya yang terjadi di dunia. Tapi memang cerita ini sudah selesai gitu ya, ya sudah berakhir. Dan salah satu ceritanya adalah Franz Ferdinand, rekan Jati. Jadi kematian tokoh ini itu memicu Perang Dunia Pertama dan menjadikannya salah satu efek kupu-kupu terbesar dalam sejarah manusia. Dan ini gak akan terjadi kalau sopirnya ini memeriksa peta terlebih dahulu. Nah, jadi dari jurnal ya, Smithsonian Mag, ini pada awalnya Ferdinand ini sudah mengalami hari yang buruk karena semua orang ya di Sarajevo, tempat Ferdinand ini tinggal, ini terus berusaha untuk membunuhnya. Tapi ia berhasil selamat nih dari sebuah bom yang meledak sedikit lebih awal, walau beberapa orang terluka dalam rombongannya dan dilarikan ke rumah sakit. Nah, Ferdinand, rekan Jati, ketika terjadi kejadian ini ya, walaupun tidak merenggut nyawanya, ini harusnya menganggap ini adalah sebuah pertanda kalau sudah waktunya untuk pulang. Tapi di sini Ferdinand malah bersikeras untuk mengunjungi teman-temannya yang terluka. Nah, sopirnya yang gak terbiasa dengan rute di kota itu mengambil belokan yang salah dan akhirnya memutar mobil tepat di depan Gavrilo Princip yang sedang duduk di luar kafe. Nah, si Prinsip ini, rekan Jati, ternyata adalah ya orang yang ditugaskan untuk membunuh Ferdinand. Dan dia juga bingung, kok tiba-tiba targetnya ini muncul sendiri. Dan ia pun langsung berdiri dan

bergegas ya mendekati mobil Ferdinand. Dan akhirnya dia melakukannya rekan Jati ya, tepat waktu menembak Ferdinand. Dan disinilah muncul efek berantai yang akan memicu Perang Dunia Pertama di kemudian hari. Nah, memang menarik ya rekan Jati, kita kalau berbicara tentang butterfly effect ini ya, mungkin ada salah satu filosofi Jawa yang menarik yaitu Eling Lan Waspodo. Ini bukan apa ya untuk sharing lagi tentang Jawa ya, tapi rekan Jati ini adalah filosofi yang menarik ya, yang di sini artinya adalah ingat dan waspada. Jadi mungkin rekan Jati dalam kehidupan ini ya, dalam kita menjalani kehidupan ini kita harus selalu sadar diri gitu ya, ya rekan Jati, dan kita juga harus ingat bahwa banyak sebenarnya kejadian-kejadian kecil dan mungkin keputusan-keputusan kecil kita yang gak sadar ini bisa membawa efek ya, moga-moga efek yang bagus, tapi bisa juga efek-efek yang tidak bagus nih. Jadi kalau kita sering banyak mawas diri rekan Jati, kita juga akan berhati-hati nih menjalani kehidupan, tapi bukan jadinya takut ya. Karena memang terkadang kalaupun memang sudah takdirnya ya tidak bisa ditolak dan tidak bisa diubah. Tapi rekan Jati bukan berarti kita tidak berusaha untuk mencoba. Makanya filosofi yang Eling Lan Waspodo ini menarik, bahwa ternyata dalam kehidupan sehari-hari ada tanda-tanda yang dikasih gitu ya. Ada hal-hal yang memang kita harus peka menggunakan intuisi kita, moga-moga ya ketika kita mengambil keputusan ini tidak salah dan tidak merugikan kita dan orang lain di masa depan.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Gak terasa ya Rekan Jati, sudah 30 menit saja nih ya, lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam yang paling baik untuk Anda semuanya ya. Semoga Anda masih dalam kondisi yang paling baik ya, sehat dan juga menyenangkan, sedang berkumpul nih bersama orang-orang yang Anda sayangi. Nah, Rekan Jati, contoh sederhana ya, mungkin dari butterfly effect ya, ini masih dalam... Contohnya masih perang-perang ya Rekan Jati. Jadi di dalam Perang Dunia Kedua, ini target utama bom atom Amerika Serikat sebenarnya adalah kota Kokura. Tapi pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Kokura ini diselimuti awan tebal dan dari asap ya, pabrik baja di dekatnya. Nah, karena nggak bisa melihat target, ini pesawat pembawa bom ini mengalihkan rutenya ke target cadangan, yaitu Nagasaki. Makanya Rekan Jati, dua kota ya yang dibom oleh Amerika Serikat adalah Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kalau saja ya cuaca di Kokura cerah, nah mungkin sejarah pengeboman Nagasaki ini mungkin tidak akan terjadi. Jadi memang ya Rekan Jati, ini adalah peristiwa-peristiwa besar dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi yang ingin Yasmin sharing sama Rekan Jati semuanya, tapi mungkin ya tiga cerita saja cukup ya. Dan ini membuktikan bahwa terkadang hal-hal kecil yang kita sepelekan ya, yang kita tidak pedulikan, atau keputusan-keputusan yang kita ambil ya, kalau tidak benar-benar didasarkan kesadaran, kemudian juga pakai prinsip tadi Rekan Jati, eling lan waspodo ya, ini bisa membawa efek yang cukup besar di masa depan. Tapi yang namanya hidup ya Rekan Jati, kalau kita tahu semuanya, hidup kita benar semua ya, semuanya kita bisa menjalankan dengan sempurna ya. Kita nggak belajar ya, karena memang manusia itu tempatnya salah supaya kita bisa belajar untuk lebih baik.

Dan rekan Jati, banyak dari kita ya mungkin menyamakan butterfly effect ini ya sering disamakan dengan domino effect. Dan memang istilah ini populer sekali dalam dunia psikologi, tapi kalau dilihat dari akibat yang ditimbulkan, keduanya ini ternyata sangat berbeda. Di mana perbedaan butterfly effect dan juga domino effect? Saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut ini. Ada Glenn Fredly featuring Audi dengan Terpesona. Moga-moga rekan Jati terpesona ya. Dengan pembahasan kali ini dan juga nomor-nomor yang Yasmin hadirkan untuk Anda. Terus bersama Yasmin sampai nanti di jam 8 ya.

0: Inilah 103,6 Jatim FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, perbedaan butterfly effect dan juga domino effect adalah ya, suatu kejadian ini dianggap sebagai butterfly effect atau efek kupu-kupu adalah apabila efek yang muncul ini tidak apa ya rekan Jati, tidak terprediksi ya, dan mengarah pada cerita-cerita lanjutan gitu ya, atau skenario-skenario lain yang juga sulit untuk diperkirakan. Nah, sedangkan domino efek ya, atau efek domino, ini adalah sederet kejadian yang berskala kecil, kemudian membentuk atau mengarah pada satu kejadian yang lebih besar. Dan kejadian besar ini biasanya sudah bisa diramalkan atau diprediksi sebelumnya.
1: 11 Januari bertemu, menjalani kisah cinta ini.
0: Nah, rekan Jati, kira-kira ya, contohnya adalah kalau seseorang nih berlatih menulis gitu ya. Nah, mungkin awalnya terasa berat, nah tapi seiring karena setiap hari nih melakukannya, lama-lama ya, pekerjaan menulis ini akan terasa lebih mudah dilakukan. Atau seseorang yang mungkin belajar bahasa asing atau belajar instrumen musik gitu ya. Jadi karena rajin berlatih, dan berlatihnya juga sampai jangka waktu yang lama, nah akhirnya orang tersebut akan mampu menguasai ya, baik menulis tadi atau misalnya bermain instrumen dengan bagus, dan juga menguasai bahasa asing tersebut. Dan ini adalah contoh dari efek domino. Nah, tapi rekan Jati, bagaimana nih, atau kalau suatu hari nih seseorang melakukan pekerjaan menulis seperti biasa, dan ternyata ada bagian dalam tulisan tersebut yang menimbulkan masalah. Misalnya, ada salah ketik atau salah eja, dan ternyata kekeliruan tersebut kemudian menimbulkan reaksi negatif nih dari pembaca. Dan ada pembaca yang gak suka, kemudian protes kepada penulisnya. Dan akhirnya jadi masalah yang apa ya, membesar ya rekan Jati, sampai ke jalur hukum. Dan inilah contoh dari butterfly effect atau efek kupu-kupu. Dan ini membuat kita juga lebih berhati-hati ya rekan Jati, lebih waspada ya ketika kita melakukan sesuatu. Jadi kalau memang bingung, cari aman saja. Tapi rekan Jati, kalaupun kita berbuat kesalahan, selama kita belajar nih ya, tidak ada yang sia-sia sebenarnya, karena dari kesalahan terkadang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi memang kalau efeknya ke dunia atau ke orang lain agak berat ya.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sayang sekali ya, kebersamaan kita di Cafe Jati untuk edisi kali ini harus tuntas sampai di sini. Jangan lupa untuk mendengarkan Cafe Jati dari Senin sampai dengan Minggu di jam 6 sampai jam 8, dan di weekend akan ada Yasmin yang menemani Anda semuanya. Yasmin sign off ya. Selamat menikmati sisa weekend Anda dan memulai aktivitas Anda untuk esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM dan Harapan Aceh. Apa kabar nih? Rekan Jati kembali malam ini bersama Ardi ya. Seperti biasa akan menemani Anda selama 2 jam ke depan tentunya di program Starnet. Oke, konsentris di 103,6 Jati FM.

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, 103,6 Jati FM, Dahar Banda Aceh. Nih, apa kabar nih rekan Jati, masih bersama Ardi. Tentunya ya, yang saya kayaknya udah lama enggak siaran gitu ya. Rekan Jati kayak udah berapa minggu gitu, padahal baru semingguan ya. Kita mungkin berhalangan atau mungkin ada apa gitu ya, rekan Jati. Pokoknya ya enggak enak juga sih bagi seorang penyiar radio gitu, sampai lama dia nggak on air ya kan, kayak ada sesuatu yang ingin dicapai mungkin ya rekan Jati. Oke, rekan Jati kali ini masih di program Starnet ya, edisi Sabtu 24 Mei 2026 nih rekan Jati. Apa kabar nih? Pastinya semoga paling dalam kondisi yang paling baik ya rekan Jati. Selamat malam aja buat Anda semua yang lagi konsen nih, apakah di audio mobil ya mungkin, atau di rumah, atau di streaming www.radiofjatifm.com.

Oke, rekan, jadi seperti biasa ya, buat Anda yang mau ngobrol-ngobrol ya sama saya, atau mau sapa-sapa pendengar lain, atau mau request lagu, saya spill nomor telepon kita. Seperti biasa di 0651-41036 ya, atau di 0811-68-21036. Mau panggilan via WhatsApp atau kirim pesan via WhatsApp, nomornya juga sama, rekan, jadi di 0811-68-21036 ya.

Oke, rekan, jadi saya kali ini pengin bahas ya sesuatu kayaknya yang di medsos nih lagi apa ya? Lagi booming gitu. Apa itu? Ini ya sebenarnya cerita anak zaman dulu ya, zodiak. Apa itu zodiak ya? Ada jenis-jenis zodiak dan apa maknanya ini dalam kehidupannya. Bukan untuk kita harus percaya ya zodiak itu seperti apa, bukan untuk di apa diyakini atau dipercayai, dan ini cuma buat untuk iseng-iseng aja atau seru-seruan aja, dan nggak tahu kenapa kayak ada apa ceritanya di makna-makna zodiak itu yang udah dirincikan itu kayak kena aja sama orang-orangnya gitu. Nggak tahu, mungkin kebetulan atau kenapa, tapi juga nggak semuanya sih rekan jati, nggak semua karakter-karakter yang ada di zodiak itu sesuai dengan orangnya. Tapi nggak tahu kenapa umumnya sesuai sih rekan jati. Kayak bisa nebak dia gitu ya, orang zodiak A nih orangnya seperti ini ya. Dan saya pengen denger nih cerita Anda ya, yang lagi dengerin, spill dong Anda zodiaknya apa ya rekan jati. Tapi habis ini ya, habis kita break dulu, ada slang nih, kuil cinta. Oke, 103,6 Jati FM.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, 103.6 Jati FM, harapan Aceh. Balik lagi sama Ardi tentunya. Harga Jati masih di program Starnya Night ya. Tapi udah 44 menit aja nih, lepas dari jam 8 malam ya. Harga Jati, aduh gak terasa waktunya. Saya angkat dulu telepon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Kami di Lesu.
0: Halo Kak Ami, apa kabar Kak Ami?
1: Iya, ini udah sehat.
0: Udah sehat? Kemarin sakit? Batuk ya?
1: Iya, batuk-batuk.
0: Oh batuk, banyak iya. Minum es sih.
1: Enggak juga.
0: Enggak, atau banyak makan gorengan?
1: Enggak juga, mungkin kecapean ya kemarin ya.
0: Kalau kecapean bukan batuk dong, berarti?
1: Pegel, apa tuh?
0: Oke, okay, kami tahu nggak zodiak zodiaknya apa?
1: Tahu dong.
0: Tahu apa tuh? Kalau boleh tahu. Apa? Oh, Virgo.
1: Virgo.
0: Iya. Apa tuh? Tahu nggak kalau saya adalah pokoknya.
1: Aduh.
0: Adalah. Nanti saya kasih tahu ya. Kalau Virgo tuh gimana ceritanya tuh? Ini enggak, maksudnya salah satu karakter yang ada di Virgo tau enggak kami apa?
1: Apa ya? Udah lama kali tuh.
0: Udah lama ya? Zaman SD dulu ya.
1: Zaman nyari bintang-bintang gitu udah lama kali tuh.
0: Kapan itu? Ingat enggak? SD kah?
1: SMP.
0: Emang
1: SMP kalau gitu.
0: Emang setelah SMP sampai sekarang nggak pernah dibahas lagi tuh ya?
1: Enggak
0: ya?
1: Nggak diikutin kali.
0: Nggak diikutin kali ya. Tapi tahu nggak kalau karakter-karakter yang ada di Virgo tuh kami? Ingat nggak? Masih ingat nggak kira-kira?
1: Enggak, biasa nggak ingat, apa ya?
0: Nggak ingat lagi ya?
1: Kayak penyayang gitu mungkin.
0: Penyayang
1: ya.
0: Mungkin ya. Penyayang apa tuh? Penyayang binatang atau penyayang manusia?
1: Penyayang sesama mungkin.
0: Sesama ya. Oke, ini ada nih kan. Saya dapat info. Saya bacain aja boleh ya? Jadi
1: boleh.
0: Katanya Virgo ini pribadinya teliti katanya. Betul enggak kira-kira? Analitis dan benar perfeksionis.
1: Juga. Enggak.
0: Enggak teliti orangnya. Kami orangnya teliti.
1: Yang teliti ya enggak kan.
0: Oh, gitu. Iya. Dan katanya Virgo ini baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Itu ya kayaknya yang
1: nah,
0: tadi kami
1: yang
0: bilang
1: betul,
0: betul ya. Penyayang mungkin ya. Ya sih, bagus sih sebenarnya kalau itu ya. Kalau dia
1: iyalah.
0: Baik terhadap diri sendiri dan orang lain lagi. Itu kami. Ini apa? Belum sehat ya? Belum sehat 100% ya kami ya?
1: Ya,
0: belum,
1: masih,
0: ya? Masih batuk,
1: batuk-batuk
0: ya?
1: Sikin.
0: Oh. Tapi ya, kami kalau suka sama orang lain itu kira-kira yang zodiaknya apa? Ada nggak kira-kira?
1: Apa ya? Sukanya sama Libra mungkin.
0: Sama Libra? Oh,
1: biasanya yang Libra
0: kenapa?
1: Kocak orangnya.
0: Yang Libra kocak orangnya. Iya sih kayaknya.
1: Iya,
0: ya. Iya betul betul kocak orangnya Libra. Bener.
1: Kembar tuh.
0: Apa aja teman?
1: Gemini kan kembar.
0: Iya. Tapi kalau tadi katanya kalau yang suka sama Libra ya, karena dia kocak
1: iya.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Kayaknya sih gitu.
0: Kayak iya, saya ada sih beberapa orang saya lihat gitu. Yang saya temuin ya.
1: Ini Kakak Libra. Gitu.
0: Kocak dia orangnya ya.
1: Iya.
0: Berarti cocok sih. Bukan cocok, ada maksudnya memang ada. Memang ada yang benar gitu ya. Ada yang benar tebak-tebakannya. Si Libra itu memang kocak dia. Ada beberapa orang lah. Boleh dibilang ya. Oke, okay, kami mau request lagu.
1: Ardi pilihin aja.
0: Saya pilihin. Kenapa nih kok malam ini kok ini kok pasrah gitu?
1: Kepengen denger yang baru-baru.
0: Yang baru ya, aduh, apa ya?
1: Iya.
0: Dari Indo atau mancanegara nih? Indo.
1: Indo, mana aja?
0: Lihat kebunku, suka nggak lagu-lagu anak-anak?
1: Itu
0: Serius
1: apa
0: nih?
1: maksudnya?
0: Iya, nggak tahu ada lagu Lihat Kebunku.
1: Nggak tahu.
0: Nggak tahu. Waduh. Dari ini nih, lagu baru sih memang. Memang baru lagunya. Mau dengerin nggak?
1: Boleh, boleh,
0: Nah,
1: boleh.
0: abis ini kita putar ya. Oke, saya kira udah tahu
1: Nanti
0: lagunya.
1: nanti nanti kirim aja judulnya sama penyanyinya,
0: Boleh,
1: karena
0: boleh.
1: kakak kepengen match dengan lagu yang baru.
0: Oh, boleh, boleh. Ini coba aja dengerin ya lagunya.
1: Oke.
0: Oke, salam-salam buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Ardi, sehat
0: makasih,
1: terus.
0: Amin.
1: Sama-sama buat Kak Zu di Sabang, buat Fitri di Darussalam, buat Wakdul di Kampung Keramat, buat Kak Kiana di Kampung Laksana.
0: Kak Kiana Kampung Keramat. Keramat atau Laksana, Kak Kiana? Kak Laksana ya?
1: Laksana,
0: oh, Laksana. Sama-sama. Iya.
1: Habis itu buat siapa lagi, Pak Le Ronggolawe, buat Kak Nih, buat Kak Anis, buat Muharrar, buat siapa lagi ya, Munawir, Mareja.
0: Oke,
1: itu
0: aja ya.
1: Ada online TikTok?
0: Nggak ada di malam ini.
1: Oh.
0: Lagi off dulu TikToknya ya.
1: Sip.
0: Oke. Udah kami itu aja.
1: Oke, sih.
0: Oke, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, ada Ami Himida tadi ya yang udah masuk dan katanya tadi Kak Ami zodiaknya Virgo ya, yang katanya penyayang dia. Selain penyayang juga nih ini nih apa? Virgo ini pribadinya bisa terlalu kritis juga katanya ya. Kritis suka protes mungkin ya. Atau dia di balik kritisnya itu dia juga teliti ya. Analitis dan perfeksionis itu dia. Dan juga baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Mudah-mudahan yang bagus-bagus iyalah ya. Tapi gak harus dipercaya-percayakan juga ya. Gak harus kok. Yang mau percaya boleh ya. Cuma untuk seru-seruan aja. Rekan jati ya. Dan oke, kita break dulu sebentar ya. Abis ini terima telepon lagi. Ada aku JJ dengan Lihat Kebunku 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, 103,6 Jati FM, Harapan Aceh ya. Ada Raisa featuring Ahmad Dhani biar menjadi kenangan. Akhirnya Ahmad Dhani jadi vokalis juga ya. Oke, dan kita angkat telepon dulu ya. Telepon masuk. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, ada Panglima Sulung rupanya. Apa kabar nih?
1: Keren, alhamdulillah baik Adi.
0: Baik ya, aduh ini Panglima Sulung random banget nih.
1: Kenapa?
0: Tiba-tiba masuk aja, saya kirain siapa yang nelpon kan. Tiba-tiba rupanya Panglima Sulung. Apa kabar nih Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, lagi ngapain nih?
1: Lagi ngopi-ngopi aja.
0: Ngopi ya, ini malam Minggu atau malam Senin ya malam ini?
1: Minggu malam kayaknya.
0: Minggu malam ya. Lupa saya kirain dari Sabtu hari ini, rupanya hari Minggu ya.
1: Minggu malam.
0: Karena saya biasanya Sabtu malam siarannya. Kali ini.
1: Oh iya. Berarti ini jadwal yang meleset berarti ya?
0: Ini kebetulan bantuin teman aja. Gigi kan berhalangan ya kan. Jadi ya kita ngisi kekosongan aja sih.
1: Sebenarnya giginya copot.
0: Enggak. Oke, Bang Panglima Sulung nya ini. Ini cerita lama nih. Ini tentang zodiak, Bang.
1: Zodiak
0: ya kan. Tahu kan?
1: Tahu lah.
0: Tahu. Kalau Bang Panglima Sulung kapan nih zodiaknya?
1: Kalau enggak salah kambing Capricorn.
0: Masih kurang kata.
1: Salah kambing.
0: Kalau enggak salah juga ya, agak lupa ya. Gitu ya. Itu ini enggak pernah baca-baca enggak kalau Capricorn itu apa sih intinya?
1: Enggak
0: karakternya. Enggak pernah. Pernah. Berarti gak memang pernah. Memang betul-betul cuek ya kayaknya ya.
1: Tahu cuman enggak pernah ngikutin ataupun ya. Gimana gitu lah. Karena saya lebih tertarik dari sama Sio daripada lebih lucu Sio guys.
0: Kalau Sio-nya apa kalau boleh tahu?
1: Babi.
0: Ya lebih parah lagi mah itu. Iya ya, hewan semua ya kalau Sio ya. Iya betul.
1: Bagi nanti yang api, tanah, kayu segala macam itu lucu-lucu aja.
0: Kalau api tanah itu apa tuh? Itu bukan Sio kan?
1: Iya kan ada babi tanah, babi api, babi kayu.
0: Oh ada itunya apa? Lagi, ada rinciannya lagi. Baru tahu saya ada rinciannya lagi. Saya kirain sama ada. Semua.
1: Nanti ada lah kalau kebetulan saya punya kawan yang Chinese kan. Dari tanya-tanya.
0: Oh gitu.
1: Orang-orang itu kan percayalah kayak gitu kan.
0: Feng Shui ya mungkin ya, gitu-gitulah ya.
1: Kalau Feng Shui arah.
0: Lain lagi ya.

0: dia tahu gitu, kok tahu dia bahwa Capricorn itu karakternya gini gitu, sesuai dengan saya gitu. Gitu mungkin.
1: Mungkin, tapi saya nggak pernah gitu.
0: Nggak pernah ya?
1: Nggak pernah untuk mencoba mencari apa gitu, nggak pernah.
0: Nggak pernah ya, karena memang ya, mungkin kalau bagian itu kita anak cowok agak-agak cuek ya.
1: Agak cuek, gak cuma terlalu. Kalau sambil duduk-duduk ngopi kalau dulu kan. Nah, itu kalau tanya-tanya sama kawan-kawan yang kayaknya itu apa, mereka kan cerita, jadi kita lebih antusias dengarnya daripada baca.
0: Oh, betul-betul, ya, betul-betul bang.
1: Kita kan lebih antusias mendengar daripada membaca, ya, karena itu apa, ada kawan ngobrol, abis itu bisa kita canda-candain, kita ceng-cengin, gitu.
0: Buat lucu-lucuan ya, bang ya?
1: Nggak, buat lucu-lucuan, jadi bisa kita ceng-cengin. Cuman kalau masalah zodiak nih, tahu. Cuman nggak terlalu
0: mendalami ini, ya?
1: Nggak terlalu mendalami, tahu aja.
0: Tahu-tahu aja ya. Kalau ini nggak, ada nggak zodiak apa yang paling... Panglima Sulung kagumi atau suka gitu, ada nggak kira-kira?
1: Kebetulan kemarin tuh saya lagi fan-fannya sama Scorpio, jadi
0: sama siapa?
1: Sama Scorpio.
0: Scorpio. Kemarin kapan tuh maksudnya?
1: Nah, waktu masih zaman-zaman bohola.
0: Oh, zaman dulu. Kirain saya kemarin minggu lalu.
1: Nah, waktu masih zaman-zaman putih abu-abu.
0: Oh, kenapa? Nah. Kenapa waktu itu? Interes sama Scorpio?
1: Karena waktu itu lagi mulai-mulainya Scorpio kan?
0: Enggak maksudnya?
1: Band Scorpio.
0: Oh, band Scorpio.
1: Jadi kan Scorpio tuh kayaknya keren gitu kan?
0: Kayaknya ya.
1: Kayaknya keren, kepala jengking atau apa, daripada kepala kambing.
0: Tapi kepala kambing mahal loh bang.
1: Iya sih. Iya kan? Apalagi ini kan mau megang ya, kan apa kurban
0: betul,
1: kan
0: betul,
1: tapi kalau zaman putih abu-abu dulu kan kayaknya keren Scorpio atau apa ya? gitu.
0: Karena itunya ya, karena kerennya berarti ya,
1: karena mungkin apa dari segi bentuk lambangnya ataupun
0: gambarnya
1: jadi kan lebih gimana gitu, lebih macu atau gimana lah. Ketimbang kepala kambing kan agak ini sih kiri. Dulu.
0: Iya, dulu ya, zaman dulu ya.
1: Kenapa? Jadi sempat mikirnya kenapa enggak zodiak Scorpio. Sih kalau saya zodiak Scorpio bisa saya pulih kan. Tapi ini zodiak yang enggak sesuai ekspektasi, ya udah biarin aja.
0: Tapi enggak gitu juga loh, maksudnya kita walaupun zodiaknya terserah apa aja, tapi karakter kita tetap the best kan gitu ya, Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Enggak percaya kita yang jelek-jelek yang dibilang di situ, enggak percaya. Kalau kena sama kita gitu. Tapi kalau kena sama orang lain percaya mungkin.
1: Makanya saya lebih senang ke hal-hal kayak gitu karena mungkin gara-gara gambarnya atau logonya, bukan karena isinya.
0: Bukan isinya ya.
1: Bukan isinya.
0: Iya.
1: Mana gitu kan. Kan ada lagi yang model apa, ikan kembar atau apa, Pisces ya.
0: Ikan kembar ya. Pisces kayaknya ya.
1: Pisces ya. Model kan maksudnya yang gimana gambarnya tuh unik lah.
0: Yang penting gambarnya keren gitu ya.
1: Keren, gambarnya keren. Cuma kepala kambing keren juga kalau dibuat keren sih.
0: Betul.
1: Cuma jangan yang kepala kambing lagi nyengir aja jelek aja.
0: Tanduknya itu yang bikin keren ya.
1: Nah, tanduknya keren. Cuma kalau lagi nyengir kan jelek juga.
0: Jelek lah. Oke bang, mau rekas lagu apa nih malam ini?
1: Untuk happy-happy kayaknya The Abdi enak kayaknya.
0: Apa?
1: The Abdi Kontan Tepak Uhuy.
0: Oh, Uhuy. Iya.
1: Kontan Tanpa Uhuy.
0: Iya, Uhuy ya. Oke. Mau salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam untuk tadi Kak Ami Himida. Capricorn juga kocak loh, gak mesti Libra.
0: Capricorn ya.
1: Juga kocak sih, enggak mesti.
0: Oh iya tadi Kak. Iya betul. Iya betul kami. Iya betul Capricorn ya. Kocak ya, enggak harus Libra. Iya. Berarti salah mungkin yang tanggapan kami itu. Atau mungkin ada dua yang kocak itu Libra sama Capricorn ya.
1: Jadi. Saya tadi enggak salah aja sih.
0: Apanya tuh enggak salah?
1: Ngasal kocaknya.
0: Kocaknya. Ntar kita cariin yang Capricorn yang lain, dia kocak atau enggak orangnya. Kita cariin. Untuk mempian kan.
1: Terus buat waduh.

0: juga, Bu Apitri Darussalam, Bu Atika, Bu Dewi, terus Bu Yahbin, buat semua-semua jahlang biasa live di TikTok, karena malam ini ada TikTok.
1: Iya. Emang biasanya nonton TikTok, Bang?
0: Enggak juga, enggak sering ya? di ini kan sama penyiarnya.
1: Oh iya, saya kira nonton. Live. Maksudnya kalau nonton ketahuan oh, penyiarnya itu gimana orangnya ya kan?
0: Betul. Kan kalau kita pasang kepala kambing enak juga.
1: Enggak enak. Pakai topeng gitu ya.
0: Kita buat semua-semua aja lah,
1: Ardi. Oh iya iya, boleh semua-semua ya.
0: Terima kasih banyak, Ardi.
1: Ya, sama-sama, Panglima Sulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ada Panglima Sulung ya, barusan yang tadi katanya zodiaknya Capricorn, yang ini dia apa? Kalau dari rincian di sini katanya Capricorn ini termasuk sosok yang disiplin ya, katanya ambisius, bertanggung jawab nih. Mereka fokus sama tujuan jangka panjang nih, sama etos kerja yang tinggi. Dan Capricorn juga bisa terlihat serius dan kurang fleksibel ya gimana. Tapi nggak dibilang di sini kocak ya, paling masulung ya. Nggak tahu ya. Oke, kita break dulu sebentar ya. Abis ini kita terima telepon lagi nih. Ada spontan tanpa uhi dari Dead Bill ya. Tetap konsen di 103.6 Jati FM. Pasti.

Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, 103.6 Jati FM, harap Anda aja. Ya, rekan Jati, ada Backstreet Boys ya, Shape of My Heart. Yang kayaknya nih lagu, salah satu lagu yang the best ya. Yang pokoknya mau dipakai buat backsound ya, di medsos, apapun itu seringlah pakai, dipakai lagi ini. Dengerin juga pokoknya gak bosan-bosan. Sampai diulang-ulang juga gak bosan ya, rekan Jati. Oke. Okay. Rekan Jati, nah by the way ngomongin soal zodiak ya, sering jadi pertanyaan nih banyak orang yang apa penasaran ya dengan makna di balik tanda kelahiran mereka ya. Jadi zodiak itu sendiri sebenarnya sistem pembagian tanda ya berdasarkan posisi matahari saat seorang lahir yang dikaitkan dengan karakter dan kepribadian. Sebenarnya dengan kaitan dengan tanggal lahir aja, bulan lahir gitu ya. Jadi pembagian 12 ya, ada 12 bulan kita dalam satu tahun. Jadi berdasarkan posisi matahari ya saat seorang lahir yang digunakan untuk menggambarkan karakter dan kepribadian secara umum. Tapi nggak harus dipercayai ya, jadi ya untuk hiburan aja, untuk seneng-senengan aja ya. Dan nah ini dia nih secara sederhana ya kan. Jadi zodiak ini sering dipakai untuk mengetahui sifat seseorang nih berdasarkan tanggal lahirnya ya, rekan Jati. Jadi ada memang udah ada formulanya sih sebenarnya. Kalau yang lahir di tanggal A bulan A, tanggal B bulan B itu zodiaknya ini gitu ya. Dan dirincikan ya kalau zodiak A itu karakternya begini, zodiak B itu karakternya begini, gitu. Jadi sebenarnya, dan itu nggak semuanya benar ya. Ada juga yang kebetulan cocok ya, mungkin kebetulan aja juga. Tapi juga banyak juga yang nggak cocok, rekan Jati.

Oke, dan di antara 12 zodiak itu, Rekan Jati, ada beberapa zodiak yang terkenal paling sopan ya, katanya. Ini masih katanya. Dan pengen tahu enggak siapa ya yang zodiaknya sopan itu, ya? Apakah Anda mungkin ya, atau saya mungkin juga, Jati. Dan abis ini kita jelasin ya. Gak seru kalau langsung ketahuan, Rekan Jati. Kita break dulu sebentar ya. Ada Firza, Aku Lelakimu. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM daerah Banda Aceh. Rekan Jati, sikap sopan ya seringkali jadi nilai tambah nih buat seseorang ya, untuk lebih mudah disukai ya, cara dia menghargai orang lain dan tahu bagaimana bersikap nih di berbagai situasi, bisa meninggalkan kesan positif ya bagi banyak orang. Dan ini dia nih, ada beberapa zodiak ya yang katanya terkenal ya, zodiak ini paling sopan ya. Jadi gak heran kalau mereka ini sering dianggap nyaman untuk diajak ngobrol ya. Dan bisa bikin orang juga apa, kangen. Zodiak apakah itu ya rekan Jati? Dan satu aja saya spill ya, ini ada Taurus ya, yang katanya dia kalem dan selalu menjaga perasaan orang lain nih. Rekan Jati, benar gak rekan Jati di rumah yang Taurus? Katanya punya kepribadian yang kalem ya, gak suka cari konflik saat ngobrol dengan orang lain. Dan Taurus biasanya milih kalimat yang hati-hati nih, biar gak nyinggung perasaan lawan bicaranya ya rekan Jati. Tapi ini yang bikin Taurus nih dianggap sebagai zodiak yang paling sopan ya rekan Jati. Bener gak? Gak tahu ya. Anda rasain sendiri aja ya rekan Jati. Dan Taurus ini cenderung dia punya attitude yang baik ya, pasti. Jadi kayak dia dengerin orang lain waktu orang lagi bicara dan gak suka motong pembicaraan orang. Tapi kadang ada juga nih yang keweknya, dia kadang keras kepala rupanya. Dan tapi walaupun keras kepala, dia tetap dikenal punya etika dan sosial yang baik. Jadi bikin banyak orang yang berada dekatnya ini jadi nyaman rekan Jati. Bener gak ya yang Anda Taurus nih? Gak tahu ya. Buat Anda yang kerasain sendiri aja rekan Jati ya. Dan

Satu lagi ya, saya spill ya, ada zodiak yang juga dia perfeksionis ya, tapi tetap pernah tetap ramah rekannya dia. Apa itu? Ada Virgo di sini ya, dan Virgo ini punya kepribadian yang penuh perhatian katanya ya. Jadi biasanya sangat peduli sama kenyamanan orang lain dan menjaga sikap agar tetap sopan dalam berbagai kondisi. Jadi zodiak ini tahu batasan saat berbicara maupun bercanda, itu Virgo ya. Ada rekan jati yang ada yang Virgo? Ya, siapa? Saya. Ternyata saya Virgo ya, rekan jati. Dan Virgo ini termasuk tipe yang suka membantu tanpa banyak drama, rekan jati ya. Mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan dia benar-benar rekan jati. Dan okay, kita break dulu sebentar. Udah 45 menit ya, lepas dari pukul 21 ya, harga jadi. Oke, 103,6 jadi FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, rekan, jadi sebenarnya apa sih fungsi dan manfaat dari zodiak ya? Dan mungkin salah satu fungsinya untuk hiburan aja sih sebenarnya ya. Bagi banyak orang nih zodiak ini cuma sarana hiburan yang ringan, yang menyenangkan aja ya, untuk baca-baca ramalan zodiak harian atau mau lihat cocok zodiak A nih cocoknya sama siapa jodohnya mungkin gitu ya. Untuk topik obrolan aja mungkin ya dalam pergaulan rekan jati. Dan gak ada bukti yang kuat ya untuk menunjukkan ada apa istilahnya posisi benda-benda langit itu benar-benar mempengaruhi kepribadian kehidupan seorang. Jadi sehingga gak lebih dianggap sebagai kepercayaan ya rekan jati. Jadi banyak orang percaya karena deskripsi zodiak nih kayaknya relevan aja dan umum gitu, mungkin kebetulan aja. Coba jadi akhirnya untuk memberikan hiburan dan rasa keterkaitan dengan diri sendiri ya rekan jadi. Jadi penting untuk kita tetap menyikapinya dengan bijak dan jangan dijadiin sebagai satu-satunya acuan nih rekan jadi ya. Oke, makasih banyak buat Anda yang udah dengerin saya dari jam 8 malam tadi ya. Sampai ketemu sama saya hari Selasa depan ya. Tetap semangat dan langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Wanda Aceh. Abis ini ada Rama yang mau siaran di program apa ceritanya jam 10 sampai jam 12 ya. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Wanda Aceh, Ardi dan kru bertugas send off undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 JAT FM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, masih bersama Rama ya tentunya di program apa ceritanya ya tentunya rekan Jati. Dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 tentunya ya. Tentunya di edisi gitu ya, edisi 24 Mei 2026. Nah, tapi rekan Jati, kita sudah mau lebaran nih. Waduh, kemarin baru Idul Fitri, kita lebaran lagi nih. Lebaran Idul Adha. So, buat Anda nantikan ya, kita bakal dengerin lagu-lagu yang bagus buat Anda tentunya. Dan kabar-kabar berita dan yang paling hit. Tetap konsen di 103,6 JT FM The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, tentunya Rekan Jati masih bersama ramai Rekan Jati di program Apa Ceritanya nih Rekan Jati. Waduh, gimana pada malam hari ini ramai lihat-lihat. Sepertinya tempat penjualan kue gitu ya sudah pada ramai nih ya, sampai tadi ada macet nih Rekan Jati. Waduh ya, buat Anda pada malam hari ini dimanapun berada, dan tentunya yang masih membeli baju lebaran gitu ya, walaupun kemarin Idul Fitri nggak punya baju lebaran, tapi di Idul Adha mungkin bisa beli dong satu baju gitu Rekan Jati ya. Apalagi banyak yang promo-promo nih di malam hari ini gitu tentunya ya. Tapi jangan lupa berkendara menggunakan helm tentunya, dan jangan lupa memakai sabuk pengaman, karena kita nggak tahu nih hari apa, di jam berapa, dan hari apa gitu.
1: Saya memberi hati, memberikan cinta.
0: Iya, by the way Rekan Jati, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik buat Anda pada malam hari ini.

memasuki bulan apa ya namanya? Bulan apa nih Rekan Jati? Bulan Mei ya. Tapi kita memasuki mendekati Lebaran Idul Adha. Tentunya tidak lain pembicaranya adalah tentang kurban nih Rekan Jati. Siapa yang berhak untuk mengonsumsi, menyimpan atau memberikan sebagian daging kurbannya kepada kerabat? Dan tentunya kepada siapa kita memberikannya, tentunya nih Rekan Jati. Kita bakal ngebahas tentang terkait hal yang apa sih seharusnya kita lakukan, Ge. Nah, makan dan menyimpan, tentunya orang yang berkurban disunahkan untuk memakan sebagian kecil daging kurbannya, 1 hingga 3 suap, untuk mendapatkan berkah tabaruk gitu ya, dan boleh menyisihkan sebagian untuk dikonsumsi bersama keluarga tentunya Rekan Jati. Jadi kita yang berkurban, kita juga berhak untuk memakan sedikit dari apa yang telah kita kurbankan. Ia juga berhak menyimpan daging tersebut, namun tidak boleh menjualnya. Ya, tentu Rekan Jati ya, daging kurban itu nggak boleh dijual gitu. Kita sudah mengorbankan tuh, apalagi kita jual nih Rekan Jati.

Nah, kita ngebahas tentang pembagian-pembagian berdasarkan hukum kurban ya rekan Jati. Yang pertama ada kurban sunnah atau nazar. Orang yang berkurban dan keluarganya haram makan dagingnya. Seluruhnya daging harus disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, jadi orang-orang yang bernazar untuk kurban, keluarganya haram memakan dagingnya gitu ya rekan Jati ya, dan harus disedekahkan kurbannya. Jadi jangan pernah dimakan oleh keluarga kita sendiri. Yang kedua ada kurban sunnah biasa, yaitu daging yang dianjurkan untuk dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 untuk dimakan sendiri bersama keluarga, 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan 1/3 untuk dihadirkan kepada kerabat atau orang yang memerlukan gitu ya rekan Jati. Oke, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda yang bakal menemani pada malam hari ini, tentunya tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, tentunya masih bersama Rama nih di 103,6 Jolti FM Nirkan Jati. Sudah gak kerasa ya, sudah setengah jam Rama menemani Anda tentunya di program Apa Ceritanya Nirkan Jati. Nah, by the way, kita akan bercerita tentang kurban ya, karena kita bentar lagi bakal mendekati lebaran ya. Berapa hari lagi nih Rekan Jati? Hari Rabu ya, gak kerasa ya. Besok udah hari Senin, setelah hari Senin lulusannya udah pada lebaran gitu ya. By the way, pada hari-hari yang menyibukkan ini, Rekan Jati menyempatkan untuk pulang kampung tidak? Ada gak yang pulang kampung nih Rekan Jati? Atau pada malam hari ini ya, tetap di rumah aja, gak di rumah sih, di rantauan aja, di kos aja, ya merenungi gimana sih pibes-pibes di kampung untuk menghadapi lebaran Idul Adha. Atau Rekan Jati, ada yang pernah belum pulang kampung nih bertahun-tahun, rindu kampung bertahun-tahun, sebenarnya dalam hati, dalam benak pikiran juga pingin pulang, tapi ya gak dikasih waktu ya, karena ada kerjaan dan lain sebagainya. Ya, pada malam hari ini sudah ada yang bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM. Boleh kita angkat dulu nih Rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rama. Oke.
0: Waduh, kayaknya Rama udah kenal sih dari suaranya. Fitri ini.
1: Betul.
0: Fitri, apa kabar?
1: Emang nggak keluar fotonya ya kalau WA?
0: Keluar sih, sebenarnya pura-pura nggak tahu sih. Iya sih, pura-pura nggak tahu.
1: Pura-pura nggak tahu, perahu tak tahu.
0: Oke, Fitri, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat sekali. Rama, nomor GSM, kenapa aku nggak bisa masuk?
0: Di Rama nggak muncul nih, Fitri. Oh, ada telepon lewat GSM?
1: Ada tadi, tapi nomornya selalu apa, jaringannya katanya nggak sibuk gitu.
0: Kayaknya jaringan kayaknya Fitri ya, karena kan akhir-akhir ini ya mati lampu gitu ya. Karena di Rama juga nggak masuk sama sekali.
1: Iya, itulah kayak malam suara kan mati lampu juga kan, gitu kan?
0: Iya
1: gitu.
0: Betul. Fitri kemana? Pas mati lampu di rumah aja.
1: Numpang cas di masjid Jambi.
0: Sama kita, kalau Rama numpang cas di warkop.
1: Oh gitu, tapi di warkop pada rame gitu kan. Kami tengok kan di masjid Jambi, rame juga kan, anak-anak mahasiswa semua. Ya udahlah, aku cas juga di situ lah gitu. Malahan orang tuh kan bawa stoknya tuh, apa namanya, stok kontaknya tuh kan banyak gitu ya. Terus Fitri numpang, boleh nggak numpang bentar? Oh boleh kak, kata orang tuh kan. Kakak cas saja nggak apa-apa, kakak kuliah juga. Iya, aku bilang gitu.
0: Waduh.
1: Emang kita pelik. Anak-anak mahasiswa semua, mahasiswi gitu kan. Apalagi kan baru apa namanya, masalah pergub JKA gubernur tuh, orang tuh kan demo lagi di kampus pertanian teknik sampai berantem gitu, terbakar fakultas tekniknya sama pertanian gitu, Rama.
0: Betul, Fitri. Sangat disayangkan ya.
1: Ya, habis semua ya fasilitasnya. Apa namanya, mobil terbakar, terus Honda juga, terus fasilitas-fasilitas yang lain juga terbakar gitu, Rama, gitu.
0: Katanya ada satpam juga ya di dalam pas dilempar bom. Ada Fitri lihat videonya nggak? Rama ada lihat nih. Ada videonya.
1: Ada sih Fitri. Ada sih Fitri tengok di Instagram doang. Fitri tengok kan. Fitri kan sering-sering buka Instagram gitu. Karena Fitri TikTok nggak pakai sekarang. Fitri cuma pakai Instagram doang gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau TikTok tuh nggak ini juga, nggak apa namanya, alah nggak tahu, nggak emang nggak suka Fitri TikTok, lebih suka Instagram daripada TikTok gitu, Rama. Jadi pas Fitri lihat di Instagram, emang ngeri banget sih waktu apa, orang tuh berantem di situ, duluan pertanian tapi berantem sama teknik sampai lempar-lempar apa kayak gitu kan. duluan kampus pertanian yang cari masalah sama kampus teknik gitu. Ya udah orang tuh ya akhirnya bakar membakar lah gitu Rama.
0: Betul Fitri. Karena kemarin
1: sampai mahasiswa juga kena korban juga gitu Rama. Ada berapa orang sih yang kena apa namanya yang kena korban gitu kan, sampai masuk pas kali rumah sakitnya pun dekat, ya udah masuk rumah sakit Prinayev itu yang di Limpuk tuh ya Rama ya.
0: Betul.
1: Di situ orang tuh di situ terus langsung gitu. Kami pokoknya kami sempat lihat juga kejadiannya, soalnya jam 4 subuh kalau nggak salah kami, jam 3 jam 4 gitu, sampai sempat mati lampu juga di sini di rumah itu Rama.
0: Oh gitu, gitu. Di Darussalam ya Fitri ya.
1: Ya
0: oke,
1: cuma mati lampu sebesar karena kebakaran itu ya, mungkin karena kebakaran pertanian sama teknik gitu ya kampus itu gitu. Ya udah ya, no problem lah kalau mati lampu. Sumolo kan jadi kan bisa dihidupin lagi lampunya gitu ya kan gitu.
0: Iya betul Fitri. Oke, makasih.
1: Jadi ceritanya
0: apa tuh?
1: Ya, jadi apa ceritanya malam ini masalah kurban gitu?
0: Iya, tapi kan udah kita udah ngobrol nih.
1: Ya.
0: Ya, siap, makasih Fitri. Fitri mau diputarin ya, lagu apa Rama, Fitri malam hari ini?
1: Ya, Rama sehat nggak malam ini? Sehat dong.
0: Rama sehat. Kenapa kok tanya-tanya?
1: Sehat banget. Nggak tanya doang. Emang perhatian sedikit kan nggak apa-apa. Ya udah, kami lagu dari Gea apa tuh? Gea Indra apa?
0: Gea Indrawari.
1: Gea. Ya, judulnya Seribu.
0: Seribu.
1: Ada.
0: Nggak ada ya. Kalau Seribu judulnya.
1: Seribu kali. Masalah.
0: Yang ada cuman hanya kamu, rasa cinta ini, rinduku, keajaiban, kamu anggap apa, bucket list, sama berjalan meninggalkanmu.
1: Seribu kali itu nggak ada.
0: Seribu kali, kayak. Oke, bentar ya, kita cari dulu seribu kali.
1: Seribu tulisannya emang, 1000, 1000, 1000 emang.
0: Tidak ada, tidak ada nih.
1: Aduh.
0: Oh ada, why? ada, wait, ada nih.
1: Ada?
0: Ada. Yes,
1: keren.
0: Salam-salamnya buat siapa? Ada.
1: Salam-salam pertama buat Rama. Dia kira terus, dan diberi kesehatan terus, dan selalu dalam Allah SWT, Rama ya. Rama, kampus di mana dulu Rama? Kalau boleh tahu.
0: Di UIN.
1: Oh, UIN. Oh, iya. Jurusan apa?
0: Jurusan IT.
1: Pasti beda dong kita kalau Fitri Amiki swasta. Tahu Amiki?
0: Tahu.
1: Tahu nggak Amiki? Oke deh, pikir nggak tahu Amiki. Habis itu buat semua penyedia TFM, buat Bang Ardi juga, Sak Salum, Bang Humida, buat Kak Zu di Sabang, buat siapa lagi, Wakdol juga di Kampung Keramat, Bang Peri FM, Sak Serus ya Bang Peri, banyak umur terus, dan diberi kesehatan terus beliau ya. Seluruh suatu Allah, Bang Peri FM. Termasuk Bang Muharal juga, Sak Salum. Terus masuk-masuk aja lah yang lagi dengan di 103.7 FM The Heart of Banda Aceh ya Rama. Okay. Ya buat Rama sehat terus, panjang umur dan selamat di akhirat, dan waktu pulang hati-hati jalan Rama. Amin. Ya thank you sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To my face, does he think that I'm the kind of girl who needs to be. Itu dia tadi rekan jati dari Fitri di Darussalam ya. Udah cerita tentang kebakaran tadi ya yang dekat rumah Fitri. Katanya juga dia akhir-akhir ini kan mati lampu kita ya. Semalamnya lagi. Katanya nginap nih, gak nginap sih, cuman colokan di Masjid Jamik ya, bersama para mahasiswa gitu katanya. Beliau juga request lagu nih dari Gea Indrawari 1000 kali. Nanti kita bakal putarin ya khusus buat Fitri. And I say that I'm through, but this song still for you. All I want is love and life. Nah, melanjuti dari pembahasan kurban kita nih, rekan Jati, tentunya sesuai kebutuhan, pembagian bisa disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga penerima. Keluarga kecil atau sedikit anggota dapat diberikan 1 kg, sementara keluarga besar yang lebih membutuhkan dapat menerima porsi yang lebih banyak tentunya. Tentunya di dalam Islam berdasarkan hukum ya, tentunya ada gitu, yaitu pembagian berdasarkan hukum Islam, yaitu menjadi 3 bagian, yang dimana 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk kerabat dan tetangga, dan 1/3 untuk sahibul kurban, orang yang berkurban dan keluarganya. Nah nih rekan Jati, aturan yang berkurban, orang yang berkurban disunahkan untuk memakan sebagian daging kurbannya yang sudah seperti Ramaka jelaskan tadi ya rekan Jati. Namun porsinya tidak boleh dari 1/3 bagian. Ini pemberian tahu dari Basnas ya gitu rekan Jati. Nah ada sedikit note buat kita semuanya, ada sedikit catatan, yaitu jika kurban berstatus nazar wajib karena janji, orang yang berkurban tidak berhak mengambil jatah sedikit pun dan seluruh daging harus disedekahkan kepada yang berhak. Sudah ada yang bergabung bersama kita pada malam hari ini di 103,6 Jati FM. Boleh kita angkat dulu nih rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Kak Ami.
0: Kak Ami, Kak Dinesu. Kak Ami gimana kabarnya? Sehat?
2: Udah sehat nih.
0: Udah sehat ya. Kayaknya setiap malam Rama tanyain kabar terus ya kalau Kak Ami bergabung ya. Oke, Kak Ami. Kak Ami udah beli ini gak kue untuk Lebaran Idul Adha? Karena di bawah Rami ngantri nih Kak Ami.
2: Oh iya, yang sebelah ya.
0: Yang sebelah. Kak Ami tahu kan?
2: Tahu.
0: Gimana kalau Kak Ami udah pada beli belum? Atau mungkin buat sendiri gitu Kak Ami?
2: Enggak, kayaknya tunjuk juga.
0: Oh gitu. Oke Kak Ami, untuk
2: oke.
0: Oke lagi nih Kak Ami ya.
2: Kak Zu nih suka bilang oke ma.
0: Betul Kak Ami. Oke lagi ya. Kak Ami, oke, kita kan ngebahas tentang kurban ya pada malam hari ini ya. Tentang pembahasan Idul Adha juga. Kalau dari kami sendiri biasanya ada pulang kampung nggak kalau Idul Adha atau tetap stay di Banda Aceh atau gimana kami?
2: Kayaknya stay di Banda nih.
0: Tetap stay di Banda ya.
2: Iya.
0: Betul. Oke. Kalau biasanya kurban, Kak Ami ikut jadi panitia kurban atau cuman yang masak-masak doang di rumah gitu Kak Ami?
2: Enggak ada, enggak panitia juga. Ayah Kak panitia.
0: Oh, ayah Kak Ami ya panitia.
2: Iya.
0: Kalau untuk melihat kurban, Kak Ami sering enggak? Misalkan nanti habis Idul Adha kita berbondong-bondong ke masjid untuk lihat proses pemotongan kurban. Kak Ami sering lihat enggak?
2: Kalau lihat enggak, tapi yang udah dipotong sering.
0: Sering. Kenapa tuh enggak pernah lihat?
2: Tinggal ambil.
0: Tinggal ambil doang ya Kak Ami ya. Kenapa enggak pernah lihat Kak Ami? Atau karena takut karena darah atau gimana Kak Ami?
2: Sebenarnya pernah dinazar. Mm-hmm. Sama ayah Kak Ami. Tapi apa ya? Kayaknya lihat di foto.
0: Lihatnya di foto Kak Ami ya.
2: Tapi kan kalau misalnya kita yang bernazar kan kita harus lihat langsung pemotongannya kan.
0: Betul.
2: Nah, biasa kan gitu. Tapi kok gak salah Kak Ami kemarin difotoin gitu.
0: Oh difotoin.
2: Iya.
0: Nah, kalau kami biasanya kurbannya di mana nih kami? Di masjid mana?
2: Babul Jannah.
0: Oh, di Nusu ya?
2: Nusu Aceh. Iya, betul.
0: Tahu, tahu. Nanti jangan lupa bagi-bagi daging kurbannya ke kami ya. Ke kita. Ditunggu nih daging kurbannya.
2: Biasa ya kami dapat karena panitia kan. Ayah kami kan di masjid.
0: Oh gitu.
2: Nah, kerja di masjid.
0: Siap Kak Ami. Pokoknya ditunggu nih daging kurbannya. Siap makan bersama nih Kak Ami ya.
2: Boleh, datang nanti lebaran.
0: Betul ya, betul ya Kak Ami ya. Boleh, boleh. Nanti kita datang Kak Ami. Oke Kak Ami, terima kasih sudah bercerita pada malam hari ini. Mau diputerin lagu apa nih Kak Ami?
2: Biasa kan
0: apa tuh?
2: Kalau lebaran selalu ada lontong.
0: Oh betul. Oh boleh nanti ya Kak Ami ya, ditunggu lontongnya ya. Digojekin kemari aja nih Kak Ami.
2: Tapi kan
0: apa tuh?
2: Lebaran pertama, kedua, mungkin tiga gak ada lagi.
0: Udah habis Kak Ami ya.
2: Nggak habis juga, cuman udah nggak sedep lagi kan.
0: Betul. Oke Kak Ami, mau diputarin lagu apa nih?
2: Lagunya ya?
0: Mm-mm. Apa tuh?
2: Kayaknya belum ada lah.
0: Belum ada requestannya ya?
2: Yang baju baja tuh.
0: Baju baja.
2: Proses yang indah.
0: Proses yang indah, kita cari dulu. Kita cari dulu. Oke, sepertinya tidak ada nih Kak Ami.
2: Akan apa ya lagi lain?
0: Yang lain dong, karena nggak ada nih, kita cari.
2: Ini aja, apa Raisa tuh?
0: Raisa, judulnya apa Kak Ami?
2: Tetap bukan kamu.
0: Tetap bukan kamu.
2: Yes.
0: Oke, bentar kita cari dulu.
2: Swing-swing ya?
0: Iya, kami. Tetap bukan kamu.
2: Ada tuh kayaknya.
0: Bentar ya kami ya, kita cari dulu ya. Waduh, kayaknya nggak ada nih Kak Ami, karena udah
2: ada juga.
0: Tidak ada juga. Ya. Yang lain nih Kak Ami, yang lain.
2: Mungkin di link lain nggak ada tuh.
0: Udah ramah cari, tapi nggak ada juga nih Kak Ami.
2: Jangan paksa rindu, nggak?
0: Jangan paksa rindu, oke kita cari.
2: Ivan Seventeen.
0: Jangan paksa rindu, oke ada nih Kak Ami.
2: Oh ada ya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama, ini apa nih? Aksa, siapa?
0: Rama.
2: Oh Rama. Padahal berapa kali masuk ya, gak ingat masih.
0: Betul.
2: Salamnya buat Rama, sehat terus.
0: Mm-hmm.
2: Ini sampai kapan?
0: Apa tuh?
2: Masih ada siaran.
0: Hari ini sampai jam 12?
2: Bukan. Besok lebaran kayak mana? Gak ada siaran ya?
0: Rama kurang tahu nih kami.
2: Besok masih ada kira-kira?
0: Kayaknya besok masih ada. Sepertinya. Cuma Rama kurang tahu. Karena besok bukan jadwal Rama.
2: Oh, Selasanya belum tahu ya?
0: Belum tahu nih kami.
2: Oh, oke. Terus buat Fitri di Darussalam, buat Wak Dul di Kampung Keramat, buat Kak Zu di Sabang, buat Mbak Reja, buat Kak Anis di Tungku, buat Kak Nur di Kampung Pandai, buat Pak Le Ronggolawe, buat Muharar, buat Munawir, semua yang dengar.
0: Oke.
2: Oke. Yuk. Ya, di TikTok ada ya?
0: Enggak ada Kak Ami.
2: Oke. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi rekan jati dari Ami ya di Nusu. Oke, langsung saja kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda. Tentunya tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan jati, selamat menikmati dan selamat malam.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tentunya masih bersama Rahman Irkan Jati di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh tentunya ya. Itu dia tadi selimut hati dari Dewa 19 nih Rekan Jati. Apakah sudah menyelimuti malam Anda pada hari ini ya Rekan Jati ya? Nah, karena kita ngebahas tentang kurban juga, tentunya ada aturan dan ada tambahan yang tentunya kalau kita kurban daging apa yang harus kita pilih gitu ya. Yang pertama ada kondisi daging, yaitu pastikan daging yang didistribusikan dalam keadaan bersih, segar, dan layak konsumsi. Daging juga diperbolehkan untuk dibagikan dalam kondisi sudah matang agar mempermudah penerimaan Irkan Jati. Yang kedua, aturan dan adab tambahannya yaitu ada upah panitia. Panitia kurban tidak boleh diberi upah daging, kulit, atau bagian kurban lainnya sebagai kompensasi tenaga. Upah harus diberikan terpisah oleh pihak yang berkurban. Namun, jika panitia termasuk dalam golongan fakir miskin atau kerabat, mereka tetap berhak menerima daging sebagai jatah golongan tersebut. Selanjutnya ada penerima non-muslim. Daging kurban sunnah diberikan kepada sesama muslim, tetapi boleh juga diberikan kepada kerabat atau tetangga non-muslim sebagai bentuk untuk terima kasih dan rasa sayang, dan tentunya juga rasa toleransi. Selanjutnya ada distribusi terkendali. Untuk menghindari kerumunan atau perebutan, penyaluran sebaiknya diatur menggunakan sistem kupon atau diantarkan langsung ke rumah penerima supaya kita nggak deksakan gitu ya Rekan Jati. Dan juga biasanya nanti ada sesuatu yang mungkin gara-gara kita antre dan lain sebagainya bisa menyebabkan pertengkaran gitu ya, atau lain sebagainya. Jadi diharapkan ya, yaitu menjadikan distribusi terkendali.

Nah, ini rekan Jati ada yang bertanya, apakah 2 kg daging cukup untuk 5 orang? Nah, tentunya sebagai aturan umum nih rekan Jati ya, Anda bisa memperkirakan sekitar 250 gram daging per orang.

sebagai hidangan utama, tergantung seberapa banyak hidangan lain yang disajikan, yaitu membagikan dua jumlah tersebut dan membulatkannya ke atas mungkin merupakan titik awal yang baik, jadi sekitar 2 kg nirkan jati.

Nah, orang-orang yang berhak menerima daging kurban, yaitu siapa saja yang berhak menerima daging ya. Nah, tentunya yang pertama ada orang yang berkurban dan keluarganya, tentunya yang kedua ada fakir dan miskin, yang ketiga ada kerabat, tetangga, dan teman, selanjutnya ada musafir yang kehabisan bekal, yaitu musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh nih rekan jati dan mengalami kesulitan ya, kesusahan juga termasuk penerima kurban. Walaupun di daerah asalnya tergolong mampu, kondisi darurat saat perjalanan membuat mereka berhak mendapatkan bantuan termasuk dalam bentuk daging kurban. Selanjutnya ada orang yang membutuhkan bantuan, yaitu orang yang membutuhkan bantuan atau pengemis juga termasuk golongan yang boleh menerima daging kurban. Namun rekan jati, tetap penting untuk bersikap bijak tentunya dalam menentukan penerima agar pembagian tetap sasaran ya, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang paling maksimal. Dan yang terakhir ada panitia atau amil kurban. Panitia kurban yang membantu proses penyembelihan dan distribusi juga diperbolehkan mendapatkan bagian daging apabila mereka bekerja secara sukarela dan bukan sebagai bentuk upah kerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memberikan daging kurban sebagai bayaran kerja kepada tukang jagal, karena itu pembagian kepada panitia lebih bersifat hadiah atau sedekah nirkan jati. Nah itu dia tadi siapa saja yang berhak menerima daging kurban. Tentunya nanti di hari lebaran ya, yang bakal kita lakukan setelah 3 hari di esok hari, semuanya bisa menerapkan amal-amalan ini. Dan juga siapa yang berhak menerima, dan tentunya apa saja yang harus dilakukan ketika kita sedang berkurban. Kita bakal putarin lagu pada malam hari ini ya, tentunya nomor bagus buat Anda yang bakal nostalgia juga ya. Tentunya tetap konsen di 103,6 Jati FM. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Juti tentunya masih bersama Ramadan dari Jalan Wedana, tentunya masih Mibu. Pada malam hari ini gak kerasa Rama sudah hampir 1 jam setengah ya menemani Anda di edisi 24 Mei 2026 nih rekan Juti. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga hati ya, dan jangan lupa kalau Anda lagi di luar atau dimanapun berada, tetap hati-hati dan jaga diri. Tidak lupa juga Rama mengingatkan kepada Anda, jangan lupa bawa air putih kemana-mana karena bagus untuk diri sendiri, dan jangan pernah malu-malu bawa tumbler nih gitu ya. Biasanya anak-anak cowok nih ketika bawa tumbler katanya malu nih seperti cewek, padahal itu bagus ya untuk diri kita gitu. Lagi di kereta, lagi di KRL minum gitu ya, atau lagi di bus minum air putih, kan bagus rekan Juti. Kenapa harus memikirkan persepsi orang lain gitu ya, kalau kita mau menjaga diri dan merawat diri. Nah, hari ini Rama bakal ceritain kepada Anda berikut beberapa sunnah yang harus dianjurkan ketika seseorang ingin berkurban saat Idul Adha nanti. Ya, yang pertama ada tidak memotong rambut dan kuku. Nah, bagi yang sudah berniat berkurban, tentunya disunahkan tidak memotong rambut, kuku, atau bulu tubuh sejak masuk 1 Zulhijjah sampai hewan kurban disembelih. Nah, tentunya ada hadis dari riwayat Muslim yang menyebutkan jika telah masuk 10 hari pertama Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Tentunya yang selanjutnya adalah meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu lillahi taala nih rekan Juti. Karena kurban bukan soal gengsi atau banyak-banyakan hewan ya, tapi bentuk ketakwaan kita dan ibadah tentunya kepada Allah. Nah, sebelum kita melanjutkan, rekan Juti pernah enggak sih tahu tentang secara kurban gitu ya? Pas banget ya tadi sore nih Rama nonton kisah Nabi Yusuf yang dimana ada ayahnya yang merindukan Nabi Yusuf yang sudah katanya ya diceritanya dibunuh oleh saudaranya, padahal Nabi Yusuf selamat ya dan jadi gubernur Mesir gitu, dan ayah dari Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub gitu ya. Dan selanjutnya ada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Jadi masih dari keluarganya para nabi gitu. Jadi sejarah-sejarah kurban, sejarah Nabi Yusuf nantinya ketika kenapa harus diwajibkan kurban, lalu kenapa Nabi Ismail Nabi Ibrahim menyerahkan anaknya, yaitu ikhlas untuk menyerahkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu nanti kita bakal bahas di part selanjutnya rekan Juti ya. Nah, tentunya yang selanjutnya ada memperbanyak amal ibadah. 10 hari pertama Zulhijjah sangat dianjurkan untuk yang pertama adalah puasa sunnah nih rekan Juti. Selanjutnya ada memperbanyak zikir, takbir, sedekah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Yang selanjutnya ada puasa Arafah. Bagi yang tidak berhaji, puasa tanggal 9 Zulhijjah sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan menghapus dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Selanjutnya ada memilih hewan kurban yang baik nih rekan Juti. Disunahkan memiliki hewan yang sehat, cukup umur, tidak cacat, dan terbaik sesuai kemampuan.
Okay, selanjutnya kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda yang bakal menemani pada pukul 23.43 ya, tentunya di 24 Mei ini. Tetap konsen di 103,6 GTFM dan selamat malam dan mendengarkan. Ini dia Kangen dari Dewa 19.

Iya, rekan jati itu dia tadi dari Olivia Rodrigo. Drodet, gimana rekan jati? Udah punya standing like this gitu ya ceritanya ya. Sudah punya harapan yang kalau nanti kedepannya kita, oh ini aku gitu ya. Ini saya yang 20 tahun kemarin punya mimpi bisa jadi seorang yang paling besar gitu rekan jati ya. Atau rekan jati punya standing like hari ini kita sudah menghadapi semuanya dengan pembelajaran yang sangat baik gitu. Jadi kita semua tuh punya vision gitu ya, punya visi dan misi dalam hidup. Atau punya seseorang yang one night you stalk on internet gitu ya. Habis itu kita ngerasain nih dari feminine intuition gitu rekan jati. Ada nggak? Boleh ya, nggak apa-apa rekan jati. Nah, tapi rekan jati pada malam hari ini Rama sudah menemani Anda selama 2 jam ya. Nggak kerasa kebersamaan kita di kesempatan kali ini sudah sampai di penghujung acara Nirkan Jati. Semoga nanti suasana Idul Adhanya tahun ini membawa lebih banyak rasa syukur, keikhlasan, dan kepedulian dalam hidup kita. Karena sejatinya kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi juga belajar mengikhlaskan, berbagi, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang berkurban dimudahkan rezekinya, yang menerima ikut merasakan kebahagiaannya, dan kita semuanya dipertemukan lagi dengan hari-hari baik di penuh keberkahan. Saya Ikrama Agung atau Rama Jet, penyiar JTFM pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani siaran hari ini. Selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Betul ya rekan Jati ya. Mohon maaf lahir dan batin. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat menikmati.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: belum? Masih ada lagi ya? Oh iya, Rinja Main, Indah Susanti, Rudi Damudi, Santi Sarti, Astri Ivo, Abadi Susman, Mira Susman ya, dan saya.
1: Saya siapa?
0: FBI.
1: FBI siapa? Ah.

0: asli.
1: Saya wartawan, saya mau wawancara kamu nih. Ada waktu nggak?
0: Ini lagi rekaman.
1: Sebentar aja.
0: Ya, ini saudara bisa masuk sini bagaimana ini?
1: Sebentar aja kok.
0: Operator, kenapa ini wartawan bisa masuk kemari? Ini lagi

here for. I don't please. Liz Taylor is not a star.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah 103.6 Jatim FM.
2: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati kembali lagi bersama Tatia. Di pagi hari ini bersama Tatia Rekan Jati ya, dimana seperti biasa menemani Rekan Jati di zona serapan.